0: 上了。
1: 01/PHPU titik pres 24/2026 menyatakan persyaratkan Undang-Undang Pemilu. Tetapi MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden sebab tahapan Pilpres 2024 telah selesai dan Gibran telah dilantik sebagai diri menyatakan menghormati seluruh proses di MK dan akan tetap fokus bekerja untuk masyarakat. Ia juga menyatakan bahwa dirinya tidak mungkin melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana apabila tidak lulus SMA atau sederajat. Sobat Buana, persoalan ini semestinya tidak berhenti pada pertarungan antara kelompok yang membela dan kelompok yang mengkritik. Ada hal yang jadi Radio Buana FM Ngawi 104,5 FM lebih dari sekedar suara. Terima kasih, sampai ketemu di...

0: bapak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bab cepat, mudah, murah.
2: 104,5 FM Rana Radio, Radio Informasi dan
3: Tempat Belajar. Sekarang marak-maraknya jadi kenapa justru malah banyak kasus perundungan gitu ya, bukan hanya sekedar remaja-remaja yang kadang ada masalah sama teman-temannya, tapi bahkan anak-anak pun juga ada gitu sobat. Nah contohnya gitu ya, perundungan gak ada harus hal-hal besar ya, hal-hal kecil contohnya ejek-ejekan yang kadang tuh kasus perundungan oleh temannya sendiri. Nah menurut kamu gimana sobat, pendapat kamu, atau kamu punya ciri-ciri gitu sobat kalau anak tuh bisa apa sih ciri-ciri anak kalau mengalami hal tersebut, contohnya gitu ya, emosinya lebih tinggi, lebih sensitif, gak bisa diajak ngobrol serius ataupun seperti biasanya gitu. Apa sewajarnya orang dewasa juga sebenarnya kalau lagi ada masalah itu mesti fokusnya hilang gitu. Anak pun sama sebenarnya pasti ada perilaku.

0: sekarang Tropical Sand-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket laut terus.
0: Nah, soal nyaman, Soklin Pongi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
0: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breeze.
2: Kalau senja, nyanyikan curah rasamu lewat radio Bahana FM.
3: Kembali di 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Masih bersama Bila Sobat Bahana semuanya yang di pagi hari ini menemani pagi Sobat Bahana di hari Senin gitu ya. Yang katanya hari ke Senin tuh hari penuh keluh kesah Sobat Bahana karena sudah memulai lagi weekday. Yang kemarin habis menjalani weekend gitu ya. Badannya tuh apakah sudah benar-benar fit gitu Sobat Bahana, sudah ter-recharge energinya di hari weekend kemarin. Ada juga kadang Sobat Bahana yang belum gitu ya, padahal udah menikmati weekend 2 hari. Nah tapi itu kasusnya jangan kayak gitu ya Sobat Bahana. Kuat gak kuat, siap gak siap, kalau kata Bila harus tetap siap gitu ya. Kalau enggak ya bagaimana kita harus menjalani hidup ini gitu. Nah buat Sobat Bahana semuanya di pagi hari ini, yang mau spill aktivitasnya juga boleh banget, yang mau berangkat kerja juga hati.

0: dan potongan 25% untuk semua aksesoris HP.
1: Kunjungi Pajistro Ngawi di Jalan Ahmad Yani nomor 85 Ngawi 100 meter dari Toko Kartonyono.
0: Pajistro, belanja nyaman, garansi aman.

104,5 FM Bener Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Masih bersama Bila Sobena semuanya. Ya udah demi Sobena dari jam 6 tadi gitu ya. Kita udah ngobrol Sobena dari jam 6 tadi, apalagi tentang tema hari ini. Hatikan sekali sebagai orang tua ataupun kakak-kakak yang mempunyai adik kecil gitu ya. Nah, anak-anak tuh Sobena dari pergaulan-pergaulan yang mungkin terbilang belum bebas Sobena, tidak seperti remaja. Tapi kan bagaimana kita tuh belum bisa memantau gitu ya, apalagi anak-anak tuh tetap gitu ya. Anak kecil kan suka bercanda Sobena ya, bilang gini, bilang gitu, yang belum disaring dulu gitu ya, belum difilter dulu. Nah, ada juga yang nganggepnya tuh bercanda aja, tapi ada juga yang nganggepnya tuh serius gitu ya, sampai ke bawah pulang nanti sampai ke bawah merubah sikap dan perilakunya gitu. Jadi Sobena semuanya, jangan sampai putra-putri Sobena atau adik-adik Sobena semuanya mengalami hal tersebut gitu. Nah, termasuk Sobena semuanya harus sangat memperhatikan ciri-ciri

0: gratis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3,3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat.
1: Terjadi itu semua Sobana. Nah, terima kasih buat Sobana yang udah gabung di pagi hari ini. Udah waktunya Pila pamit nih Sobana. Semoga aktivitas Sobana lancar semuanya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Sobat Bana, MotoGP Indonesia 2026 ini pecahkan rekor penonton. Sobat Bana, MotoGP Indonesia 2026 memecahkan rekor penonton, yakni 157.875 orang. Para penonton dimanjakan dengan aksi para pembalap di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat selama 3 hari, yakni 9 hingga 11 Oktober 2026. Pada sesi akhir pekan, Sobat Bana, tercatat sebanyak 39.150 penonton hadir di sirkuit. Jumlah ini meningkat pada Sabtu dengan total 53.296 penonton, dan pada Minggu jumlah penonton ini mencapai 65.069 orang. Jumlah ini menjadi angka tertinggi selama penyelenggaraan MotoGP Mandalika. Sobat Bana, capaian ini sekaligus juga menandai rekor baru jumlah penonton MotoGP di Mandalika. Seperti dikutip dari okzone.com, hari ini di tahun lalu, tahun 2025, Sobat Bana, jumlah penonton MotoGP Mandalika ini sebanyak 140.324 orang. Kemudian 2024 penonton MotoGP di Indonesia sebanyak 121.252 orang, 2023 102.929 orang, dan 2022 ini sebanyak 102.801 orang. Sobat Bana, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir ini mengatakan capaian jumlah penonton di sirkuit Mandalika ini menjadi salah satu catatan penting dalam pelaksanaan event tahun ini. Jumlah penonton ini sebuah benar menandakan sambutan MotoGP di Indonesia terus tumbuh. Erick Thohir menilai penyelenggaraan event olahraga berskala internasional seperti MotoGP memberikan dampak terhadap perekonomian daerah. Yang menyebutkan apresiasi Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal mengenai penurunan angka kemiskinan dari 14% menjadi 11%. Sobat Bana, Erick Thohir juga mengatakan dampak positif MotoGP ini sudah dirasakan langsung oleh warga sekitar. Tingkat kemiskinan di sekitar kawasan Mandalika diklaim menurun hingga hampir 3%. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: penuh informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Bana. Selamat memulai aktivitasnya pagi hari ini di Alpekan, Senin 12 Oktober ya. Oke, mengawali hari baru, saya yakin banyak kesempatan-kesempatan baru juga yang bisa menjadi milik Sobat Bana kalau punya kemauan untuk menangkap setiap peluang yang ada, sekecil apapun itu ya. Oke, Sobat Bana, pagi hari ini Lila juga udah siap banget menebarkan semangatnya lewat Ngopi Spesial selama 2 jam sampai di jam 10 pagi nanti ya. Seperti biasa, beberapa menu yang tersedia Sobat Bana. Informasi-informasi catatan sejarah, informasi-informasi update yang lain. Sobat Bana juga bisa banget berbagi informasi apapun yang terjadi di sekitarnya. Dan kita juga kasih kesempatan nih untuk Sobat Bana, untuk Sobat Bana berbagi tanggapan atau komentarnya untuk topik hari ini. Nah, ini mengenai kasus perundungan yang ternyata masih banyak terjadi di sekolah-sekolah gitu ya. Oke, Sobat Bana, sekolah itu kan harusnya tempat belajar yang aman, yang nyaman gitu. Mengapa justru menjadi tempat perundungan? Kira-kira sebabnya apa? Mungkin Sobat Bana bisa nih berbagi opininya di sini ya. Kita tunggu di Ngopi Spesial. Sekali lagi, waktunya banyak banget loh, sampai di jam 10 pagi nanti.
3: Nyesel nikah sama aku.
4: Nyesel gue.

tuh dari mana sih? Dia nangis-nangis loh seharian, Jok. Gue mau pergi sama gak jadi loh.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segitnya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Deno aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh kecap spesial cap bawang, menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

104,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Sobat Bana, kasus perundungan di sekolah ini ternyata masih banyak terjadi di berbagai sekolah di Indonesia, enggak cuma di sekolah dasar, SMP, SMA, bahkan di universitas pun masih marak ya praktek-praktek perundungan gitu. Nah, yang paling menyita perhatian kita akhir-akhir ini kasus perundungan yang menimpa Muhammad Akib gitu ya, Sobat Bana, siswa sekolah dasar di Pemalang yang akhir

akhirnya berujung pada kematiannya gitu sobat mana. Tapi yang pasti kematian tragis murid SD di Pemalang ini akibat kekerasan ini bukanlah kasus tunggal ya. Data aplikasi EMP Polri ini mencatat 5.321 anak di bawah usia 17 tahun ini menjadi korban pidana per Januari hingga Mei 2026. Nah, sobat Bana, di Jawa Timur sendiri ini tercatat ada 560 laporan kasus perlindungan anak yang menempatkan Jawa Timur ini di posisi ketiga nasional. Mengapa nih anak-anak kita semakin rentan terseret masalah pidana baik sebagai korban ataupun juga sebagai pelaku? Nah, ini nanti bakal dikupas di Spektrum Radio Jatim yang kita tayangkan serentak di bersama ini seluruh anggota Radio Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia atau PRSSNI Jawa Timur ya. Sobat Bana bisa simak di sini di 104,5 FM, bisa streaming juga di www.bnfmngawi.com dan di radio visualnya Bana ini melalui aplikasi Express Radio. Nah, pas banget juga dengan topik yang kita hadirkan pagi hari ini tentang perundungan di sekolah Sobat Bana. Kira-kira kalau menurut kamu gitu Sobat Bana, apakah bercanda ini pada akhirnya bisa berganti menjadi sebuah perundungan? Nah, silakan deh bagi tanggapan atau komennya di sini. Kita tungguin ya di 085634545445. Bisa lewat medsosnya Bana, di chatroom, di radio visualnya Bana melalui aplikasi Xspace Radio. Kita tunggu juga ya. Baik, sobat Bana, kita juga udah siapin nih beberapa catatan momen bersejarah atau momen penting yang terjadi di hari ini di tanggal 12 Oktober. Tapi Lila mau ingetin juga ya, silakan berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu. Situasi lalu lintas, kondisi cuaca pagi hari ini gimana setelah semalam Ngawi diguyur hujan yang lumayan deras gitu. Apakah pagi ini masih terlihat mendung atau sudah kembali panas? Kita tunggu ya informasi cuacanya juga. Atau ada hal-hal lain yang terjadi sekitar kamu, nah silakan aja kirim informasinya langsung. Bisa lewat pesan teks, voice note, atau kalau punya videonya lebih abdul lagi gitu, kirim ke 085634545445. Baik sobat Bana, banyak peristiwa penting, momen bersejarah yang mewarnai tanggal 12 Oktober, baik itu yang terjadi di tanah air ataupun juga yang terjadi di berbagai negara yang lain gitu ya. Salah satu catatan sejarah di tanggal 12 Oktober ini adalah Columbus Sobat Bana yang berhasil menyeberangi Samudra Atlantik. Nah Sobat Bana, penjelajah sekaligus dia ini adalah seorang pedagang juga ya, asal Genoa, Italia, Christopus Columbus yang berhasil menyeberangi Samudra Atlantik dengan menggunakan kapal. Nah, dia berhasil menyeberangi Samudra Atlantik, tiba di benua Amerika pada 12 Oktober 1492. Saat mendarat di Karibia, benua Amerika, Sobat Bana, Christopher Columbus ini menyangka sedang berada di India gitu. Padahal saat itu Columbus sudah berada di Amerika. Dan perjalanan Columbus ini didanai oleh Ratu Isabella dari Castilla, Spanyol.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Kubun karo Kang Marji, saben nangger pari, apa nangger jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun perso rahasiane
5: sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji, rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
4: Lah carane nganggo?
5: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Sane bule.
4: Terus, hasilnya apik tenan kok, Pak?
5: Ini wis tak delok jios tenan bule.
4: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
5: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
6: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
7: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
6: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Untuk ini Sobat Bana yang tahun depan 2027 gitu ya, berkesempatan nih masuk dalam kuota untuk melaksanakan ibadah haji gitu. Nah, untuk ini udah resmi nih ya, biaya pelunasan haji 2027 ini sebesar 23,05 juta rupiah Sobat Bana, artinya turun 3,4 juta gitu. Nah, Kementerian Haji dan Umroh Kemenhats bersama DPR di Rabu 7 Oktober lalu Sobat Bana, ini sudah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 rata-rata 98,47 juta rupiah ya. Dengan biaya pelunasan yang dibayarkan calon jamaah ini 23,05 juta rupiah Sobat Bana, artinya turun 3,4 juta dari tahun sebelumnya. Nah Sobat Bana, kalau di 2026 di penyelenggaraan ibadah haji kemarin ini biaya BPIH-nya 87,41 juta rupiah ya Sobat Bana. Untuk pelunasannya ini 26,49 juta setoran awal dan virtual account-nya 27,7 juta sementara subsidi pemerintah Sobat Bana ini juga diberikan gitu ya, nilai manfaat atau yang disubsidi oleh pemerintah. Nah, untuk ini apa namanya tahun 2027 ya, ini biaya untuk penyelenggaraan ibadah haji, penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH ini sebesar 98,47 juta rupiah dengan pelunasan 23,05 juta rupiah. Setoran awal dan virtual account-nya ini 28,4 juta. Subsidi pemerintah 3,2 juta dan nilai manfaat atau disubsidi pemerintah ini 43,82. Nah, Sobat Bana, yang juga menjadi komitmen pemerintah adalah mengawal efisiensi dalam setiap aspek pelayanan calon ibadah, calon jemaah haji. Kemudian memberikan pelayanan yang terbaik bagi calon jemaah haji, memperkuat integritas dan profesionalitas tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas, juga memastikan calon jemaah yang diberangkatkan ini benar-benar bisa melakukan atau melaksanakan haji dan bisa melaksanakan ibadah haji itu dengan aman dan juga selamat. Jadi pemerintah sudah berkomitmen ya untuk memastikan kualitas pelayanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia di tanah suci ini tetap terjaga secara optimal, kemudian seimbang antara beban jamaah dan juga optimalisasi nilai manfaat gitu. Baik Sobat Bana, kita ini apa namanya yang pingin juga memberikan tanggapan atau komennya, ini masih kita buka kesempatannya. Jadi kita kumpulin dulu deh, nanti kita ngobrolin topik kita hari ini khusus di sesi yang kedua ya. Nah, kalau menurut Sobat Bana gitu, kadang-kadang kan perundungan di sekolah itu dinilai sebagai sebuah candaan yang mungkin akhirnya kebablasan jadi perundungan gitu. Nah, benarkah gak sih Sobat Bana menurut kamu gitu, bercanda itu bisa berubah jadi perundungan? Nah, ketika seperti apa berubah menjadi perundungan? Mungkin bisa juga kasih tanggapan atau komennya di sini ya. Kita tunggu. Silakan bisa di-share di 0856345445. Bisa lewat medsosnya Bahana atau juga di chatroom yang ada di radio visualnya Bahana gitu, di aplikasi X-Space Radio ya. Oh ya Sobat Bahana, jangan lupa nih, ini berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu, kita juga tunggu di sini di Ngopi Spesial.
9: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Flash News.
1: 104,5 FM Banara, juga Sobat Bana. Ex Ketua PWNU Jatim Kiai Haji Marzuki Mustamar dicekal masuk Arab Saudi. Sobat Bana, mantan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Jawa Timur Kiai Haji Marzuki Mustamar diduga dicekal ke luar negeri. Ia tidak diizinkan memasuki Arab Saudi untuk melakukan ibadah umroh sehingga harus membatalkan perjalanannya pada Sabtu 10 Oktober lalu. Pengakuan Kiai Haji Marzuki diunggah melalui akun Instagram @ngals_abah_khmarzukimustamar channel yang menjelaskan larangan itu disampaikan otoritas Arab Saudi saat dirinya hendak menaiki pesawat di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Tangerang. Sobat Bana, seperti dikutip dari berita 1.com hari ini, menurut Kiai Haji Marzuki, Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI di Riyadh ini sudah beberapa kali melobi otoritas keamanan Arab Saudi untuk meminta penjelasan sekaligus mencari jalan keluar atas larangan itu. Namun upaya itu belum membuahkan hasil. Kiai Haji Marzuki menduga larangan itu mungkin berkaitan dengan faktor keamanan. Ia juga tidak menutup kemungkinan ada orang yang meminta otoritas Arab Saudi melarang dirinya masuk, meski mengaku tidak mengetahui secara pasti apakah penyebabnya. Secara administratif, Sobat Bana, Kiai Haji Marzuki ini menyatakan dokumen paspor dan visa Arab Saudi miliknya sudah lengkap. Namun ia tidak menjelaskan lebih lanjut siapa yang diduga mengajukan perintah itu, dan dugaan itu belum disertai keterangan resmi dari otoritas Arab Saudi. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi nggak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
0: Ih, ibu tahu aja sih, ini ekonomi kan harus hemat.
1: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, nggak seperti karbol lainnya. Baru Supersol kemasan Rp4.000, lebih hemat.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
3: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh, rahasianya apa ya?
4: Pengen tahu.
3: Iya, please dong tanyain, kan kamu udah soiban lama sama dia.
4: Gak usah tanya, aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed, tapi Abeng promonya di radio.
3: Radio?
4: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
3: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. 12 Oktober ya, tanggal 12 Oktober ini juga menjadi hari yang spesial karena Gedung Putih Amerika ini diperkenalkan 12 Oktober 1901 ya. Gedung Putih Amerika ini diperkenalkan Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt. Ini Sobat Bahana yang secara resmi memperkenalkan Gedung Putih Gedung Putih sendiri gitu, yang merupakan rumah kepresidenan Amerika Serikat gitu. Dan gedung ini Sobat Bahana terletak di 1600 Pennsylvania Avenue, Washington DC. Dan gedung ini merupakan tempat tinggal resmi presiden dan keluarga selama menjabat sebagai presiden Amerika Serikat. Gedung ini juga pernah dibakar loh Sobat Bahana saat ini masa perang dunia kedua ya. Tapi sampai saat ini memang masih digunakan Sobat Bahana sebagai tempat tinggal presiden ketika masih menjabat gitu. Oke, itu dia catatan penting juga di tanggal 12 Oktober 1901 Gedung Putih Amerika ini diperkenalkan ya. Baik Sobat Bahana, kira-kira ada apa lagi ya di tanggal 12 Oktober? Masih masih apa ya, kuat banget ingatan dalam benak masyarakat Indonesia. Ada satu tragedi kemanusiaan, tragedi bom Bali pertama yang terjadi di tanggal 12 Oktober 2002 malam. Nah, bom ini meledak di 3 lokasi di Bali dan menewaskan 202 orang. Sobat Bahana, 3 lokasi yang menjadi ledakan bom yakni Pedis Pub dan Sari Club di Jalan Legian Kuta, kemudian juga kantor konsulat Amerika Serikat ya, yang akhirnya tragedi itu dikenal dengan nama tragedi bom Bali. Tercatat ada 202 korban jiwa, kemudian 209 orang lainnya luka-luka atau cedera dalam peristiwa itu, dan kebanyakan korbannya ini memang merupakan para wisatawan asing yang sedang berkunjung ke tempat wisata di daerah Bali. Dan warga negara Australia ini yang paling banyak menjadi korban dari peristiwa itu. Sobat Bahana, data dari korban, 88 warga Australia ini meninggal dunia dalam peristiwa itu, sedangkan warga negara Indonesia tercatat 38 orang yang menjadi korban, disusul Britania Raya ini 26 orang, dan Amerika 7 orang, yang sisanya ini terdiri dari ini berbagai negara gitu. Tragedi ini dianggap sebagai peristiwa terorisme dalam sejarah Indonesia. Pihak kepolisian ini sudah menangkap 26 tersangka tragedi bom Bali dan

Beberapa di antaranya sebenarnya sudah dipidana hukuman seumur hidup dan ada juga yang mendapatkan hukuman mati. Baik, itu dia Sobat Bana ya, 12 Oktober yang menjadi satu catatan kelam juga di Indonesia, terjadinya peristiwa bom Bali ini di 12 Oktober 2002 gitu. Baik, yang lain nanti masih bakal kita hadirkan lagi informasinya di sini. Silakan juga Sobat Bana bisa bisa banget berbagi informasi apapun yang terjadi sekitarnya, situasi lalu lintas, kondisi cuaca, kondisi jalan, atau ada hal-hal lain yang terjadi. Kita tunggu infonya, bisa lewat pesan teks, voice note, atau dalam bentuk video ya. Kirim ke 085634545455. Oh ya Sobat Bana, ini jangan lupa nanti di jam 9 pagi juga Sobat Bana bisa kembali simak Spektrum Radio Jawa Timur ya, yang disiarkan serentak di seluruh anggota radio Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Nah Sobat Bana, nanti bakal mengupas ini kan, juga menyoroti terjadinya peristiwa perundungan Sobat Bana, karena di Jawa Timur sendiri angka anak yang baik korban ataupun juga ini ya pelaku yang terjerat kasus pidana ini ternyata juga banyak gitu loh, bahkan ketiga nasional. Nah silakan nanti bisa simak kupasannya di ngopi spesial di Spektrum Radio Jatim yang tayang di jam 9 pagi, bisa di 104,5 FM Bahana Radio, streaming juga bisa banget di www.bahanafmngawi.com, dan silakan juga bisa klik di radio visualnya Bahana di aplikasi X-Space Radio.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak.
2: Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: 4,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bana, 12 Oktober hari ini merupakan hari jadi Provinsi Jawa Timur. Sobat Bana, provinsi yang tempat tinggal kita beribu kota Surabaya ini resmi berdiri dengan landasan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1950 ya. Pasca merdeka, Indonesia ini terbagi 8 provinsi dan Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dalam 8 provinsi itu.

gitu. Gubernur pertama Jawa Timur adalah R. Suryo yang juga dikenal sebagai pahlawan nasional ya, Gubernur Suryo gitu. Monumennya sendiri juga ini kan ada di tempat kita di Ngawi gitu ya. Nah, Sobat Bana, pasca ini tanggal 20 Februari 1948 Madura ini membentuk negara sendiri, yang kemudian Jawa Timur juga mengikuti hal yang serupa Madura gitu. Tapi kedua negara ini kemudian resmi bergabung dengan Republik Indonesia Serikat. Negara Jawa Timur akhirnya dibubarkan dan bergabung ke dalam Republik Indonesia tanggal 25 Februari 1950 dan 7 Maret 1950 negara Madura memberikan pernyataan serupa gitu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1950 akhirnya dibentuklah Provinsi Jawa Timur. Nih, jadi hari ini merupakan hari jadi provinsi kita Jawa Timur nih, Sobat Bana ya. Baik, beberapa informasi yang sudah kita hadirkan pagi hari ini mudah-mudahan bisa nambah wawasan sejarah kita. Dan jangan kemana-mana Sobat Bana, di jam 9 pagi kita bakal hadirkan Spektrum Radio Jatim. Dan pas banget juga dengan yang diangkat di Spektrum Radio Jatim, kita hari ini juga menghadirkan topik nih, perundungan yang banyak, masih banyak terjadi sekolah ini. Padahal sekolah itu menjadi, harusnya menjadi tempat belajar yang aman dan juga nyaman gitu ya. Kenapa Sobat Bana akhirnya bercanda itu bisa menjadi perundungan? Nah, menurut kamu kenapa nih? Silakan kasih tanggapan atau komennya di sini. Kita tunggu di ngopi spesial sesi yang kedua, kita bakal ngomongin khusus soal ini ya, ngobrolin khusus gitu. Makanya jangan kemana-mana, terus gabung di 104,5 FM Bahana Radio.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya kita ikuti Spektrum PRSSNI Jawa Timur.

0: maju anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kasus meninggalnya seorang murid SD berusia 7 tahun di Pemalang, Jawa Tengah yang diduga menjadi korban kekerasan kakak kelasnya sedang viral menyita perhatian publik. Tragedi ini hanyalah satu dari makin meningkatnya angka kekerasan terhadap anak yang merupakan bagian dari kasus anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Data aplikasi elektronik manajemen penyidikan atau EMP Polri mencatat terdapat 5.321 korban yang berusia di bawah 17 tahun sepanjang Januari hingga 25 Mei 2026. Sedang di Jawa Timur, terdapat 560 laporan kasus perlindungan anak. Angka ini menempatkan Provinsi Jatim di peringkat ketiga nasional setelah Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Lantas, bagaimana semestinya upaya penanganan sekaligus meminimalisasi kasus anak yang berhadapan dengan hukum? Ketua Asosiasi Psikolog Forensik Jawa Timur, Riza Wahyudi, menjelaskan perspektif psikologis terkait faktor penyebab dari anak yang awalnya memiliki masalah mental lalu berujung ke meja hukum.
2: Semakin kesini angka anak yang berhadapan dengan hukum itu semakin kecil usianya. Kenapa angka itu menjadi tinggi? Yang pertama memang satu, anak-anak kita banyak yang terpapar dengan media sosial. Jadi mereka itu ada yang challenge, ada yang masuk ke grup-grup kekerasan, grup pornografi, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kehilangan figur keluarga, dalam hal ini orang tua terutama. Apakah orang tuanya masih lengkap ataukah orang tuanya tidak lengkap? Kalau lengkap pun orang tuanya terlalu sibuk, orang tuanya harus berada jauh dari mereka. Kehadiran orang tua tidak hadir secara emosional. Yang ketiga adalah mereka bermasalah dengan mental health-nya. Beberapa bermasalah dengan kondisi depresi, kepribadian yang bipolar, misalnya borderline personality. Beberapa dari mereka bermasalah dengan sexual identity, yang dimana di dalamnya ternyata kami temukan juga anak-anak yang mereka pelaku tapi ternyata mengalami trauma, pernah mengalami kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Apakah itu pengalaman pelecehan seksual, penyiksaan, kekerasan fisik, itu baik dilakukan di dalam keluarga maupun terjadi di lingkungan sosialnya mereka, misalnya sekolah. Dan yang terakhir adalah ABH, rata-rata kan usia remaja ya, proses pencarian identitas diri sangat bergantung siapa pertemanannya. Di rumah dia tidak mendapatkan perhatian, kehilangan kebutuhan emosionalnya. Di sekolah dianggap menjadi anak yang nakal, ketemulah dengan teman-teman yang sefrekuensi. Apa yang terjadi? Bareng-bareng. Dan di kelompok itu dia merasa diterima, dia merasa dihargai. Kebutuhan emosional yang gak dia dapatkan, dia dapatkan pada hal ini.
1: Dilanjutkan psikolog Riza Wahyuni, meningkatnya jumlah anak yang tersandung kasus hukum semestinya menjadi tanggung jawab bersama. Bukan hanya orang tua dan keluarga, namun juga oleh lembaga pendidikan dan masyarakat.
2: Jam sekolah memberikan peranan penting di dalam perkembangan perilaku anak-anak kita. Nah, oleh karena itu, ketika sekolah menemukan ada anak-anak yang bermasalah, jangan diam. Ya, untuk apa kita ada pendidikan? Pendidikan itu kan salah satunya adalah perubahan perilaku, kan? Kolaborasi antara sekolah dan orang tua itu menjadi penting. Sekolah harus terbuka. Di dunia pendidikan harus bisa membuka diri bahwa ini ada masalah di anak, maka kemudian anaknya harus begini, harus begini, harus begini. Saya bilang masyarakat itu CCTV-nya anak-anak. Mari kita melihat anak-anak ini sebagai anak. Jadi kalau ada anak yang melakukan sesuatu di dekat kita, di depan mata kita, tegur dengan baik. Siapapun itu, jangan menganggap, oh itu anaknya orang, aku nggak berani. Nggak apa-apa, tegur baik-baik. Artinya, kita memberikan partisipasi diri kita untuk bagaimana melindungi anak-anak ini. Nah, kalau anak-anak ini melakukan hal-hal yang melanggar hukum, ya mau tidak mau ya kita harus sampaikan ke orang tuanya. Orang tua juga begitu, kalau disampaikan oleh masyarakat, oleh tetangga, jangan merasa anak tuh kok anak baik kok, nggak bisa, pahami dulu. Nah, jadi dari orang tua, sekolah, masyarakat, semua menganggap siapapun mereka yang usianya di bawah 18 tahun itu adalah anak-anak kita.
1: Lalu bagaimana pandangan orang tua di Jawa Timur mengenai keamanan anak, sekaligus tanggung jawabnya mencegah agar anak tidak melakukan pelanggaran norma sosial, terlebih norma hukum? Berikut pendapat salah satu warga.
3: Jujur sebagai orang tua, saya semakin khawatir dengan pergaulan anak-anak di zaman sekarang ya. Apalagi berujung di sosial media banyak sekali kasus kekerasan pada anak, apalagi di lingkungan sekolah ya. Saya pencegahan itu juga bukan hanya tanggung jawab sekolah, cuma yang paling penting juga peran orang tua di dalam keluarga. Maksudnya kita juga harus mengajarkan kepada anak-anak tentang perbedaan mana yang bercanda, mana yang sudah termasuk atas perundungan. Selain itu juga sekolah juga harus peka melihat dinamika antar murid, jangan menunggu ada korban baru bertindak.
1: Selain aspek psikologis, penanganan ABH tentu juga berkaitan dengan proses hukum. Direktur Eksekutif Surabaya Children Center atau SCC, Edward Dewaruci, menyoroti pentingnya keseimbangan antara perlindungan anak dan keadilan bagi korban.
4: Sistem peradilan pidana anak itu kan yang dikenal keadilan restoratif, keadilan pemulihan, bukan keadilan pembalasan. Kalau sudut pandangnya masih menganggap bahwa pembalasan adalah keadilan yang diinginkan, ya mesti nggak ketemu jalannya. Pasti dianggap bahwa pelaku akan mendapatkan hukuman yang kurang setimpal. Tapi kalau sama-sama punya pandangan terhadap pemulihan keadaan, situasi misalnya korban juga akan mendapatkan rehabilitasi, mendapatkan perlindungan dari negara terhadap proses pemulihan traumanya supaya bisa lebih baik lagi di kemudian hari kehidupannya. Terus pelaku juga gitu, apakah dia nanti juga mendapatkan pembinaan khusus yang masih membuat dia punya kesadaran bahwa kesalahannya harus dibayar dengan hukuman yang sifatnya itu membuat dia mengubah perilaku. Nah, pola-pola pembinaan khusus anak pelaku itu sekarang tidak tampak seragam. Jadi misalnya di satu lembaga pembinaan khusus anak, bukan penjara anak lagi ya, di LPKA itu sendiri juga kadang-kadang proses perubahan perilaku anak atau kurikulum untuk dapat melakukan pemulihan perubahan perilaku anak itu pun juga nggak standar, sehingga ukurannya menjadi tidak sama dan target untuk merubah perilakunya pun juga tidak sama. Itu yang mungkin perlu dikaji ulang, ini yang memang mungkin negara perlu membuat itu.
1: Namun, Edward Dewaruci memandang ada hal yang terpenting selain aspek hukum, yakni kepekaan dan kepedulian komunal terhadap interaksi sosial di antara sesama anak.
4: Kalau kita mau membangun sistem perlindungan anak, berarti menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak itu bisa bertumbuh dan berkembang. Nah, proses menciptakan itu melalui sistem, salah satunya kan proses budaya peduli yang arahnya kepada pengakuan bahwa anakmu juga anakku. Kalau anakmu itu juga anakku, berarti kan semua akhirnya ikut menjaga. Semuanya kan ikut menyayangi. Semuanya ikut berusaha mendidik menjadi anak-anak yang baik. Selama orang-orang dewasanya tidak memiliki pemahaman bahwa ini tanggung jawab bersama, terus orang dewasa yang menempatkan anak-anak itu juga sebagai subordinat dari orang dewasa, perlakuan yang diterima anak-anak pasti perlakuan salah. Kalau kemudian perlakuan salah itu dijadikan rekaman dalam kehidupannya, dia akan kemudian mencatat bahwa boleh juga melakukan kesalahan perilaku gitu, karena orang dewasanya memberikan contoh yang gak baik kan gitu.
1: Tingginya laporan kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sudah saatnya semua ruang yang ada, baik di ranah domestik maupun sosial, harus menjadi ruang yang aman bagi tumbuh kembang semua anak. Spektrum Radio Jatim, reporter Romi Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana, dan saya Nurul Zain. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Terima kasih. Anda baru saja menyimak Spektrum PRSSNI Jawa Timur. Jangan lewatkan ajang ini setiap hari Senin jam 9 pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: untuk informasi dan hiburan.
1: FM Banar Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Baik sobat Banar, pagi hari ini ngopi spesial yang sekarang udah masuk di sesi yang kedua ya. Berarti kita bakal ngobrolin khusus nih topik kita hari ini. Bercanda bisa berubah menjadi perundungan sobat Banar. Ya, ini sepertinya memang satu temanya dekat banget dengan kehidupan sehari-hari, mulai dari lingkungan sekolah, pertemanan, tempat kerja, hingga grup WhatsApp dan media sosial gitu ya. Kalimatnya seperti, ah kan cuma bercanda gitu. Ini sering terdengar ketika seseorang tuh merasa tersinggung. Nah, alasannya ini kan cuma bercanda, kenapa tersinggung gitu. Namun, apakah sesuatu yang dianggap lucu oleh satu orang ini otomatis bisa dibenarkan ketika orang lain itu merasa terluka atau bahkan terancam sobat Bana? Nah, melalui ngopi spesial pagi hari ini, Lila pengen banget nih ajakin kamu sobat Bana untuk membedakan candaan yang bisa mempererat pertemanan dengan perilaku yang merendahkan, menyakiti, atau bahkan juga berpotensi menjadi sebuah perundungan atau bullying. Oke, sobat Bana, silakan kasih tanggapan atau komen kamu di sini. Kita tungguin ya di 08563454545. Bisa lewat medsosnya Bana, di chatroom, di radio visualnya Bana, silakan aja. Mungkin sambil ngopi, sambil ngeteh atau minuman favorit untuk bisa mericas lagi semangatnya pagi hari ini, fokusnya gitu, silakan saja deh sobat Bana ya. Pokoknya Lila tunggu tanggapan atau komentarnya di sini gitu. Pernah nggak sih menjadi bahan candaan teman-teman sobat Bana? Awalnya semua tertawa karena mungkin memang semuanya anggap bercanda gitu, cuman iseng, cuma ingin mencairkan suasana. Tapi lama-kelamaan kok candaan itu bisa membuat kita jadi malu ya, jadi minder, bahkan enggan bertemu dengan orang-orang tertentu. Bahkan banyak juga candaan ini yang justru menjurus pada kekerasan. Misalnya sobat Bana, ketika seorang anak atau seorang murid mau duduk, nah tempat duduknya ini digeser sama yang lain gitu. Jadi pada akhirnya si anak itu jatuh. Katanya sih bercanda, tapi ini bisa berakibat fatal.

0: bisa apa namanya, malu udah pasti. Terus bisa juga ini kecelakaan kan, posisi jatuhnya duduk ya, tulang ekornya ini bisa apa namanya, bisa berbahaya juga kena tulang ekornya. Dan kasus ini banyak terjadi loh sobat benar ternyata. Dan si siswa yang diisengin itu akhirnya lumpuh gitu ya, tidak bisa berjalan seperti biasanya. Bahkan ada juga yang akhirnya harus berujung pada kematian.
1: Seperti air hujan yang jatuh ke bumi dan meresap ke dalam tanah, aku berharap basahnya dapat menyuburkan, bukan malah mengenapkan. Tapi faktanya, aku tenggelam, rapuh dan tak berdaya.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa.
2: Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh,
2: tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

100,5 di MFM Bana Radio. Sobat Bana, bercanda bisa berubah menjadi perundungan. Nah, ini topik yang kita hadirkan pagi hari ini. Silakan nih Sobat Bana bisa kasih tanggapan atau komennya di 08563454545. Bisa lewat medsosnya Bana atau di chatroom ya, di radio visualnya Bana, ini melalui aplikasi X-Space Radio gitu. Kadang-kadang ini ya, seseorang itu dipanggil dengan nama orang tuanya, niatnya bercanda katanya, tapi kalau dipanggil terus menerus dengan nama orang tua atau mungkin dengan nama yang gak sesuai dengan namanya gitu Sobat Bana, dengan julukan yang gak disukai gitu, di misalnya si gendut, si hitam gitu ya, dengan diejek karena bentuk tubuh, warna kulit, kondisi ekonomi, cara berbicara, atau karena keadaan keluarga. Nah, ketika kita protes, jawabannya malah gini, baper banget sih, begitu aja kok tersinggung, kan bercanda. Nah, ini ya. Nah, pertanyaannya, apakah benar Sobat Bana seseorang yang dicandain itu karena sensitif aja, jadi ngerasa baper gitu, atau jangan-jangan orang yang mengaku bercanda itu sebenarnya sudah melampaui batas gitu. Nah, ini nih yang bakal kita obrolin pagi hari ini Sobat Bana ya. Bercanda bisa berubah menjadi perundungan. Oke, kita tidak sedang melarang orang untuk bercanda karena humor itu memang penting biar nggak stres juga, biar bisa bikin kita ketawa gitu ya, bisa menjalankan suasana mungkin yang kaku, dan itu bisa membuat hubungannya itu juga semakin akrab gitu. Tapi kalau harusnya kita juga bisa belajar bercanda itu ada batasnya, dan tidak semua hal ini pantas dibikin untuk bercanda gitu ya, tidak semua hal pantas untuk ditertawakan gitu loh. Nah, Sobat Bana, menurut kamu

Kapan nih sebuah candaan itu sudah menjadi candaan yang kelewatan? Apakah ketika seseorang sudah malu, sudah merasa malu, atau ketika ejekan itu dilakukan berulang-berulang dan berulang kali, atau ketika orang yang menjadi sasaran ini sudah meminta agar candaan itu dihentikan, tetapi pelakunya tidak menggubris ya, tidak mau, tetapi pelakunya ini tetap melanjutkan gitu. Oke, kita bisa obrolin bareng di sini. Silakan bisa kirim pesan pendapatnya di nomor 0856345455. Bisa juga lewat medsosnya Bahana atau di chatroom yang ada di radio visualnya Bahana di aplikasi X-Space Radio gitu. Yang sudah masuk sebentar. Yang sudah masuk dulu siapa nih? Ada siapa? Halo, selamat pagi dulu. Pagi dari Lala ya. Oke, Lala benar. Halo Lala. Aku pernah punya teman yang selalu dipanggil dengan nama julukan karena badannya tuh gemuk gitu. Semua orang tertawa, tapi saya tahu sih sebenarnya dia malu. Dan menurut aku kalau teman udah ngerasa gak nyaman ya berhenti dong. Itu artinya sudah kelewatan bercandanya dan itu udah masuk dalam ranah perundungan. Tapi kadang-kadang seseorang yang dibercandain dipanggil dengan nama julukan, hai gendut, hai hitam, itu kadang-kadang terlihat santai di luar ya, ketawa-ketawa, tapi sebenarnya yang salah, mungkin di hatinya juga ikut terluka loh sobat Bahana. Kenapa sih bawa-bawa fisik seperti itu gitu kan. Nah ini betul sih sama yang dibilang sama Lala tadi, julukan yang dianggap lucu oleh satu kelompok ini belum tentu menyenangkan bagi orang yang menerimanya. Yang katanya sih niat teman-temannya katanya bercanda memanggil dengan julukan-julukan seperti itu biar akrab gitu ya. Tapi sebenarnya di dalam hatinya dia terluka gitu. Oke, terima kasih ya Malala. Halo Mas Arif, selamat pagi. Pagi, sebentar. Kalau menurut Mas Arif gimana nih? Menurut Mas Arif bercanda itu boleh. Saya juga sering meledek, saling ledek dengan teman gitu. Tapi kalau udah ada yang mulai marah atau tersinggung, ya udah berhenti, jangan diteruskan. Berarti dia nggak nyaman dengan candaan itu. Dan kalau diteruskan itu udah namanya membuli atau merundung. Setuju banget ya Mas Arif ya. Kuncinya ini sih. Bukan menghilangkan umurnya, bukan menghilangkan candaannya gitu, tapi tetap mengenali batas candaan kita dan juga tetap menghormati teman, tetap menghormati orang lain gitu kan. Mas Arif, terima kasih juga. Yang lain nih, sobat Bahana, kita masih tunggu bisa share lagi di sini ya di 0856345455. Bisa lewat medsosnya Bahana atau di chatroom yang ada di radio visualnya Bahana, tulis aja di situ. Kita bakal obrolin bareng-bareng di sini di Ngopi Spesial.

0: Express News.
1: Sobat Bahannya, polisi grebek 9 sarang narkoba di Sumatera Utara. 36 orang ditangkap. Sobat Bahannya, sebanyak 9 titik kawasan rawan narkoba di wilayah Sumatera Utara ini digrebek oleh aparat gabungan. Dari operasi penindakan serentak itu, Sobat Bahannya, petugas mengamankan 36 orang bersama barang bukti ratusan gram sabu, puluhan alat hisap, hingga mesin judi dingdong. Sobat Bahannya, Direktur Tindak Pidana Narkoba Dirtipit Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Christian Parluhutan Siagian ini memimpin langsung kegiatan itu. Nah, operasi itu Sobat Bahannya merupakan kelanjutan dari rangkaian razia sarang narkoba yang digencarkan di berbagai wilayah di Indonesia sejak 9 Oktober lalu. Sobat Bahannya, seperti dikutip dari Detik News hari ini, menurutnya operasi ini digelar secara serentak pada Minggu 11 Oktober kemarin mulai jam 8 pagi waktu Indonesia Barat. Operasi itu melibatkan 451 personil gabungan dari Bareskrim Polri, Polda Sumut beserta Polres Jajaran, TNI, BNN hingga Satpol PP. Sobat Bahannya, 9 target sasaran penggerebekan itu tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Utara, yakni Deli Serdang, Asahan, kemudian Mandailing Natal, Karo, Sibolga, Toba, Samosir, Nias Selatan, hingga Pakpak Barat. Dari penyisiran di 9 sarang narkoba ini, Sobat Bahannya, sebanyak 36 orang berhasil diamankan. Demikian Flash News 104,5 FM Bahannya Radio.
0: Flash News 104,5 FM Bahannya Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

105,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Nah, Sobat Bana, ini sebelum kita lanjut lagi untuk ngomongin topik kita hari ini, atau ngobrolin topik kita hari ini, mungkin ini sebagai pengetahuan kita aja sih, yang bingung, masih bingung

tentang desil gitu ya, sobat Buana, untuk menentukan yang berhak mendapatkan bansos atau bantuan sosial. Nah, desil 1 ini 0-10% terbawah ya. Jadi sangat miskin gitu, 0-10% terbawah. Ini rumahnya tidak layak, buruh harian, dan tidak punya kendaraan atau tanpa kendaraan. Nah, ini masuk dalam desil 1. Kemudian desil 2, ini 10-20%, sobat Bana, miskin ya, kategori miskin 10-20%. Ini rumahnya sederhana, punya motor tua gitu, kadang-kadang ada yang gak punya juga. Nah, yang masuk desil 3, ini 20-30%, ini golongan rentan miskin, sobat Bana, rumahnya kecil dan hanya punya satu motor. Desil 4, 30-40%, ini rentan menuju sejahtera. Ada rumah sederhana dan punya satu motor bagus. Kemudian sobat Bana, yang masuk desil 5-6 ya, ini menengah ke bawah, 40-60%, rumahnya layak, punya motor 1-2 motor, terus mungkin juga punya mobil lama. Desil 7-8, 60-80% sobat Bana, ini menengah ya, kalangan menengah, rumahnya besar, punya mobil dan juga motor. Sementara untuk desil 9-10, ini yang teratas sobat Bana, ini kategori mampu atau sangat mampu. Rumahnya bagus, rumahnya besar, punya mobil bagus, punya motor bagus juga. Ini golongan mampu atau sangat mampu gitu ya. Nah, kira-kira selama ini sobat Bana udah pas belum dengan desilnya dengan kondisi yang seperti itu? Baik, ini sekedar pengetahuan kita aja sih ya. Baik, kita kembali lagi di Ngopi Spesial. Bagaimana bercanda itu bisa berubah menjadi perundungan? Silakan deh kirim ceritanya di sini atau pendapat atau opininya. Bisa di 0856345445, bisa lewat medsosnya Bana, di chatroom yang ada di radio visualnya Bana. Ini juga bisa banget ya. Silakan aja kasih komennya di situ, kita obrolin bareng-bareng, atau mungkin kalau mau online langsung juga silakan deh, biar ngobrolnya bisa dua arah ya. Pagi Ibu Siti, terima kasih. Ibu Siti, saya ini sebagai orang tua khawatir loh Mbak, kalau anak saya mengalami perundungan tapi diam aja, gak berani cerita. Banyak yang seperti itu ya Bu ya. Saya berharap anak-anak sih terbiasa bercerita di rumah tanpa takut dimarahi gitu loh. Nah, kalau bercanda, menurut aku yang sudah kelewatan itu kalau membuat anak udah merasa takut, terus merasa gak nyaman, menangis, nah itu berarti bercandanya udah keterlaluan gitu. Ya, benar banget ya Bu ya. Rumah seharusnya memang menjadi tempat yang aman, yang nyaman untuk anak bercerita apa sih yang sebenarnya sudah terjadi di sekolah. Nah, mungkin sebagai orang tua juga perlu nih kenali adakah perubahan sikap yang ditunjukkan oleh si anak. Kalau biasanya seperti ini, kenapa tiba-tiba berubah murung misalnya, atau suka nangis gitu ya. Jadi mungkin bisa pancing anak bercerita, dengarkan dulu, jangan langsung menghakimi atau menyalahkan anak seperti itu. Baik, halo juga, selamat pagi. Ada siapa lagi nih? Doni, terima kasih Doni. Doni, kadang yang bikin ejekan semakin parah tuh teman-teman yang ikut mentertawakan gitu. Jadi gak cuman yang bercandain aja, tapi yang lain juga ikut mentertawakan. Tuh kan, yang dibercandain jadi malu gitu. Kalau gak ada yang menanggapi, yang mungkin pelakunya berhenti ya. Mungkin kalau misalkan gini, mungkin maksudnya ada satu anak atau orang yang dipercandain gitu, kalau yang lain gak ikutan tertawa, mungkin lama-lama pelaku ini bakal berhenti. Tapi kalau yang lain ikutan tertawa gitu, atau malah-malah kadang ngomporin, kadang lain juga ikutan, nah ini pelaku pasti bakal menjadi-jadi gitu ya. Ini poin penting sih sobat Bana, penonton itu ternyata bisa ikut memperkuat perundungan gitu.
kita bisa ini ya, apa namanya, memilih ketika kita tahu gitu ya, memilih aja untuk tidak ikut tertawa, tidak menyebarkan konten dan membantu orang yang menjadi sasaran gitu. Ketika yang lain mentertawakan, ya coba deh kita menjadi penengah atau membela si korban gitu ya. Oke, terima kasih nih. Ya Sobat Bana, ketika bercanda ini sudah

mengalaminya juga gitu ya, pernah menjadi korban gitu, atau mungkin pernah menjadi, ya melihatlah gitu. Silakan saja kita kasih waktu buat bercerita di sini, buat ngungkapin perasaannya juga, silakan ya di 0856345454545, bisa juga lewat medsosnya Bahana atau di chatroom di Radio Visionnya Bahana. Nah, sobat Bahana, mengapa sih persoalan bercanda itu yang kelewatan gitu ya? Ini yang perlu kita obrolin dengan serius, karena perundungan itu bukan sekedar persoalan anak yang saling mengejek sih ya. Ini juga berkaitan dengan rasa aman, kemudian kesehatan mental, kesehatan psikologis, hubungan sosial, kenyamanan seseorang ketika belajar ataupun juga beraktivitas gitu. Dan ternyata berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Sobat Bahana, di tahun 2024 ada 85 aduan anak korban perundungan di satuan pendidikan ya. Dan ini menjadi pengingat kalau perundungan di lingkungan pendidikan ternyata masih membutuhkan perhatian. Kita juga perlu memahami kalau data pengaduan itu bukanlah keseluruhan kejadian. Yang tidak terungkap mungkin justru jauh lebih banyak. Korbannya masih jauh lebih banyak yang tidak keap gitu, atau tidak bisa tampil ke permukaan gitu ya. Bisa saja ada anak yang mengalami perundungan tapi dia gak berani bercerita kepada orang tua ataupun juga pihak yang berwenang, seperti itu.

0: Guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, beberapa hari terakhir jagat politik dan media sosial Indonesia kembali riuh. Bukan soal harga kebutuhan pokok, bukan pula soal program pemerintah. Kali ini perhatian publik tertuju pada satu persoalan yang sebenarnya sudah lama diperbincangkan. Dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 6 Oktober 2026 membuat isu ini kembali menjadi perbincangan nasional. Lantas sebenarnya apa yang diputuskan MK dan mengapa persoalan ijazah seorang pejabat publik menjadi begitu penting? Saya Lupita Bahana, inilah Tajuk Bahana. Sobat Bahana, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 01 / PHPU / Pres 24 / 2026 menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon. Namun ada bagian pertimbangan mahkamah yang kemudian menjadi sorotan. MK menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan di luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan Undang-Undang Pemilu. Tetapi MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai wakil presiden sebab tahapan Pilpres 2024 telah selesai dan Gibran telah dilantik sebagai wakil presiden pada 20 Oktober 2024. Disinilah publik perlu membaca persoalan ini secara utuh. Tidak ditemukannya bukti yang meyakinkan dalam persidangan bukanlah kalimat yang sama dengan putusan bahwa ijazah tersebut palsu. Begitu pula permohonan yang tidak dapat diterima bukan berarti seluruh pernyataan publik mengenai proses verifikasi dokumen pendidikan otomatis selesai. Justru dari sinilah muncul pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana mekanisme verifikasi persyaratan calon pemimpin negara dilakukan? Seberapa terbuka dokumen yang menjadi dasar keputusan penyelenggara pemilu? Dan bagaimana negara memberikan kepastian ketika muncul keraguan di tengah masyarakat? Wakil Presiden Gibran sendiri menyatakan menghormati seluruh proses di MK dan akan tetap fokus bekerja untuk masyarakat. Ia juga menyatakan bahwa dirinya tidak mungkin melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana apabila tidak lulus SMA atau sederajat. Sobat Bahana, persoalan ini semestinya tidak berhenti pada pertarungan antara kelompok yang membela dan kelompok yang mengkritik. Ada hal yang jauh lebih penting, kepercayaan publik.

harus berhati-hati agar kritik tidak berubah menjadi tuduhan yang belum terbukti. Sobat Bana, pada akhirnya, polemik ijazah wakil presiden bukan hanya berbicara tentang selembar dokumen. Ini berbicara tentang transparansi, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat kepada proses demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan, kita boleh kritis, tetapi mari menempatkan fakta dan hukum sebagai pijakan utama. Karena demokrasi akan semakin dewasa ketika pertanyaan dijawab dengan keterbukaan, bukan dengan kegaduhan. Sobat Bana, saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana, sebuah sudut pandang dari Radio Bahana FM Ngawi 104,5 FM, lebih dari sekedar suara. Terima kasih, sampai ketemu di Tajuk selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Terima kasih untuk kebersamaan dan semua opini yang udah masuk, yang udah dibagikan ya. Bercanda bisa berubah menjadi perundungan. Nah, ini membuat kita semakin bijak dalam berkomunikasi, baik secara langsung ataupun juga dalam ketika melalui media sosial ya. Ingat, kita tidak harus berhenti tertawa untuk menjadi pribadi yang baik. Kita hanya perlu memastikan kalau tawa kita ini tidak dibayar dengan air mata orang lain gitu loh ya. Ila pamit dari Ngopi Spesial pagi hari ini Sobat Bana di edisi Senin Al Pekan di 12 Oktober. Tetap semangat menjalani aktivitasnya, jaga kesehatan, dan jangan lupa nih Sobat Bana untuk menyebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: di Ngopi Space.
1: Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
0: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

informasi dan hiburan. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sobat, kita masih kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Senin 12 Oktober 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Banangawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Ronggohati Lamongan, 103,8 FM Prameswana Lamongan. Baik sobat, kita awali dengan informasi dari Magetan. Kofifa dorong sekolah kembangkan ketahanan pangan tanpa lahan luar. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
1: Baik, terima kasih. Sobat, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mendorong sekolah mengembangkan ketahanan pangan melalui program sekolah inovatif ketahanan pangan atau SIKAP. Program ini mengajak siswa SMK, SMK dan SMP untuk belajar menanam, membudidayakan ikan hingga beternak dengan memanfaatkan potensi lingkungan sekolah. Kofifa mengatakan program tersebut mulai diinisiasi sejak pandemi COVID-19. Menurutnya, kegiatan ketahanan pangan tidak harus dilakukan di lahan yang luas. Selain menghasilkan pangan, program ini juga mendorong sekolah mengolah sampah organik menjadi kompos untuk mendukung kegiatan pencinta tanam.
2: Sekolah inovatif ketahanan pangan. Insya Allah hampir semua negeri dan swasta, SMA, SMK maupun SLB. Jadi memanfaatkan area yang ada, bisa menggunakan galon air mineral, bisa polybag yang punya area luas jadi tanam langsung. Nah,

0: Dinas Pendidikan Wilayah Ponorogo Mas Kun mengatakan program sikap membuat siswa dengan keterampilan mulai dari produksi hingga pemasaran.
1: Tentunya dengan program sikap ini siswa ini punya keterampilan, punya cara bagaimana nanti untuk proses produk, memasarkan, sampai persiapan bagaimana nanti ke depan itu menjadikan ini.
0: Salah satu penerapannya terlihat di SMA Negeri 1 Karas, Kabupaten Magetan. Sekolah ini mengembangkan buah asam jawa yang tumbuh di sekitar lingkungan sekolah menjadi produk olahan berupa dodol dan permen. Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Karas David mengatakan pengolahan asam jawa membuat siswa mengenali potensi lokal yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara maksimal.
2: Kita ada di SMA Negeri 1 Karas yang tentu saja pengelolaan juga dikelola oleh tim Bekerja Sekolah Negeri 1 Karas.
3: Berapa kilo asam yang di sekolah?
2: Karena
0: melalui program ini, sekolah diharapkan tidak hanya menjadi tempat belajar teori, tetapi juga ruang praktik bagi siswa untuk mengenal ketahanan pangan, menjaga lingkungan, dan mengembangkan keterampilan kewirausahaan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukotara akan melaporkan. Studio.
4: Reporter Radio Rasi Magetan, Adimas. Adimas reporter Radio Rasi Magetan dari Magetan kita menuju Lamongan. Detik-detik relawan perlintasan KA di Pucuk Lamongan selamat dari maut usai pos jaga roboh dihantam mobil. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
5: Baik, terima kasih. Aksi penyelamatan diri yang dramatis terekam kamera pengawas CCTV di Desa Karangtinggil, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan pada Sabtu 10 Oktober 2026 sekitar pukul 13 WIB. Seorang relawan penjaga perlintasan kereta api berhasil lolos dari maut setelah dengan cekatan bangkit dan melompat dari tempat duduknya. Tepat sesaat sebelum pos jaga yang ditempatinya roboh, dihantam mobil yang ditabrak bus dari belakang. Kasihmas Polres Lamongan Ibda MM Said mengonfirmasi bahwa insiden bermula saat bus yang dikemudikan S 50 tahun warga Balen Bojonegoro melaju dari arah timur ke barat. Sesampainya di lokasi, bus menabrak bagian belakang mobil yang dikemudikan F 48 tahun warga Pucuk Lamongan yang sedang mengurangi kecepatan untuk berbelok ke kiri.
6: Kecelakaan tersebut melibatkan dua kendaraan, yakni bus dan mobil penumpang pribadi. Dalam kejadian ini tidak terdapat korban jiwa, namun mengakibatkan kerusakan pada mobil penumpang pribadi.
5: Benturan keras tersebut terdorong hingga merobohkan pos jaga perlintasan KA. Meskipun pos hancur dan
4: di Lamongan bagus. Bagus reporter dari Radio Rongga di Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Anggaran rencana Ngawi naik 3 kali lipat 2020 disiapkan 500 juta. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bana FM Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda mengaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi merencanakan peningkatan anggaran penanggulangan bencana pada 2027 mencapai 500 juta rupiah. Nilai tersebut naik signifikan dibandingkan anggaran tahun 2026 yang hanya sebesar 160 juta rupiah. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ngawi, Prila Yuda Putra, mengatakan tambahan anggaran itu disiapkan untuk memperkuat penanganan bencana hidrometeorologi sekaligus melengkapi dokumen perencanaan kebencanaan. Dari total anggaran yang direncanakan, 300 juta dialokasikan untuk penanganan bencana hidrometeorologi, mulai dari bencana akibat tingginya curah hujan hingga kekeringan. Sementara 200 juta lainnya digunakan untuk menyusun dokumen rencana penanggulangan kedaruratan bencana atau RPKB dan rencana kontingensi rencong banjir.
8: Anggaran 2007 terkait perencanaan, saya juga menambahkan anggaran sekitar 500, yang 300 untuk penanganan bencana hidrometeorologi, yaitu mengenai hidrometeorologi basah atau musim hujan dan untuk kekeringan. Kemudian yang 200 untuk membuat kajian RPKB dan rencana banjir. Dokumen-dokumen itu kita perlukan

0: tuntutan untuk apa nilai indeks ketahanan daerah kita tinggi. Dan dari apa anggaran yang kita dapatkan tadi menunjukkan bahwa dia patut dari anggaran ada perhatian terkait
1: yang kalau dibanding dengan tahun ini kemungkinan di bulan juta ada peningkatan atau tidak atas anggaran dana sendiri.
0: Sementara itu yang kita tahu ya seperti itu tadi mas.
2: Dua ribu kemarin
0: untuk BPD ya 100.
3: Rino menjelaskan kedua kebutuhan tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan daerah menghadapi berbagai potensi bencana. Menurutnya, penyusunan dokumen RPKB dan rencon banjir juga diperlukan untuk mendukung peningkatan nilai indeks ketahanan daerah. Dokumentasi tersebut menjadi salah satu landasan dalam memetakan kebutuhan serta menyiapkan langkah penanganan ketika bencana terjadi. Dengan rencana kenaikan anggaran tersebut, BPBD Ngawi berharap upaya penanggulangan bencana dapat berjalan lebih optimal, baik dalam menghadapi ancaman musim hujan maupun mengatasi dampak kekeringan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
4: Juta. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bana FM Ngawi, Erlinda. Erlinda, reporter dari Radio Bana FM Ngawi. Dari Ngawi kita menuju Lamongan. Drama menit akhir Persela Lamongan ditahan 1-1 Deltras FC. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Lia.
5: Baik sobat, hasil kurang maksimal harus diterima Persela Lamongan setelah ditahan imbang Deltras FC dengan skor 1-1 dalam lanjutan kompetisi sepak bola. Pertandingan ini diwarnai drama pada menit-menit akhir ketika Persela yang berupaya mempertahankan keunggulan harus menerima hasil imbang setelah Deltras FC berhasil menyamakan kedudukan. Hasil ini tentu menjadi bahan evaluasi bagi Laskar Joko Tingkir, terutama dalam menjaga konsentrasi hingga peluit panjang dibunyikan. Bagi Persela, kehilangan poin di menit akhir menjadi pengingat bahwa pertandingan belum benar-benar selesai sebelum wasit mengakhiri laga.
4: Ya, reporter dari Radio Prameswara Lamongan, demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Akmal Darmunajah bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.

Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya Lupita Bahana, redaksi yang bertugas, mengucapkan selamat pagi, sampai jumpa.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprange.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: RBK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit rasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas, bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, beberapa hari terakhir jagat politik dan media sosial Indonesia kembali riuh. Bukan soal harga kebutuhan pokok, bukan pula soal program pemerintah. Kali ini perhatian publik tertuju pada satu persoalan yang sebenarnya sudah lama diperbincangkan. Dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 6 Oktober 2026 membuat isu ini kembali menjadi perbincangan nasional. Lantas sebenarnya apa yang diputuskan MK dan mengapa persoalan ijazah seorang pejabat publik menjadi begitu penting? Saya Lupita Bahana, inilah Tajuk Bahana. Sobat Bahana, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 01/PHPU.press

2020/2026 menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon. Namun ada bagian pertimbangan mahkamah yang kemudian menjadi sorotan. MK menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang menunjukkan Gibran Raka Buming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan di luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan Undang-Undang Pemilu. Tetapi, MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai wakil presiden sebab tahapan Pilpres 2024 telah selesai dan Gibran telah dilantik sebagai wakil presiden pada 20 Oktober 2024. Disinilah publik perlu membaca persoalan ini secara utuh. Tidak ditemukannya bukti yang meyakinkan dalam persidangan bukanlah kalimat yang sama dengan putusan bahwa ijazah tersebut palsu. Begitu pula permohonan yang tidak dapat diterima bukan berarti seluruh pernyataan publik mengenai proses verifikasi dokumen pendidikan otomatis selesai. Justru dari sinilah muncul pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana mekanisme verifikasi persyaratan calon pemimpin negara dilakukan? Seberapa terbuka dokumen yang menjadi dasar keputusan penyelenggara pemilu? Dan bagaimana negara memberikan kepastian ketika muncul keraguan di tengah masyarakat? Wakil Presiden Gibran sendiri menyatakan menghormati seluruh proses di MK dan akan tetap fokus bekerja untuk masyarakat. Ia juga menyatakan bahwa dirinya tidak mungkin melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana apabila tidak lulus SMA atau sederajat. Sobat Buana, persoalan ini semestinya tidak berhenti pada pertarungan antara kelompok yang membela dan kelompok yang mengkritik. Ada hal

pun harus berhati-hati agar kritik tidak berubah menjadi tuduhan yang belum terbukti. Sobat Bana, pada akhirnya, polemik ijazah wakil presiden bukan hanya berbicara tentang selembar dokumen. Ini berbicara tentang transparansi, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat kepada proses demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan, kita boleh kritis, tetapi mari menempatkan fakta dan hukum sebagai pijakan utama. Karena demokrasi akan semakin dewasa ketika pertanyaan dijawab dengan keterbukaan, bukan dengan kegaduhan. Sobat Bana, saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sebuah sudut pandang dari Radio Bahana FM Ngawi, 104,5 FM, lebih dari sekedar suara. Terima kasih, sampai ketemu di Tajuk selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
4: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Sebelumnya, banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya sobat.

Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare.

Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit rasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, bersama Lila di Tajuk Bahana, kita akan mengupas lapas bukan tempat kemewahan, menegakkan keadilan dan mengembalikan kepercayaan publik. Sobat Bahana, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh temuan adanya fasilitas mewah di salah satu lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yakni Lapas Cibinong. Temuan itu menimbulkan pertanyaan besar di tengah-tengah masyarakat. Apakah semua warga binaan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan aturan? Lembaga pemasyarakatan sejatinya dibangun sebagai tempat pembinaan, bukan tempat yang menghadirkan kemewahan dan keistimewaan bagi segelintir orang. Di dalam lapas, setiap warga binaan semestinya menjalani hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa adanya perlakuan khusus yang mencederai rasa keadilan. Ketika masyarakat mendengar adanya kamar dengan fasilitas berlebihan, perlengkapan yang tidak semestinya, atau kenyamanan yang jauh berbeda dengan kondisi umum, maka yang dipertaruhkan bukan sekedar persoalan tata kelola lapas. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap penegakan hukum itu sendiri. Hukum akan dihormati apabila dijalankan secara adil. Sebaliknya, apabila ada kesan aturan bisa dibedakan berdasarkan status, kekuasaan, atau kemampuan tertentu, maka rasa keadilan masyarakat akan terusik. Karena itu, setiap temuan penyimpangan harus ditindaklanjuti secara terbuka, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa pengawasan di lembaga pemasyarakatan harus terus diperkuat. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh aparat internal, tetapi juga melalui keterbukaan informasi dan partisipasi publik. Transparansi menjadi salah satu kunci agar penyimpangan bisa dicegah sejak dini. Kita tentu berharap lembaga pemasyarakatan benar-benar menjadi tempat pembinaan yang menjunjung nilai keadilan, kedisiplinan, dan kesetaraan. Tidak boleh ada ruang bagi praktek-praktek yang menimbulkan kesenjangan atau perlakuan istimewa yang tidak sesuai aturan. Masyarakat menambahkan sistem hukum yang tegas sekaligus adil. Sebab keadilan bukan hanya tentang memberikan sanksi, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Semoga temuan ini menjadi momentum perbaikan bersama, agar lembaga pemasyarakatan kembali pada fungsi utamanya dan agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga. Saya Lila Bahana mengajak semua untuk terus menumbuhkan budaya kejujuran, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyatnya. Demikian Tajuk Bahana pekan ini, semoga menjadi renungan dan inspirasi bagi kita semua. Dan sampai jumpa di Tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi

Remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa.
2: Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh,
3: tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Sobat Mahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
2: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

0: Sobat, kita masih kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Senin 12 Oktober 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Banangawi, 90,6 FM Rasimage, dan 97,8 FM Ronggohati Lamongan, 103,8 FM Prameswana Lamongan. Baik sobat, kita awali dengan informasi dari Magetan. Kofifa dorong sekolah kembangkan ketahanan pangan tanpa lahan luas. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
1: Baik, terima kasih. Sobat, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mendorong sekolah mengembangkan ketahanan pangan melalui program sekolah inovatif ketahanan pangan atau SIKAP. Program ini mengajak siswa SMK, SMK, dan SLB untuk belajar menanam, membudidayakan ikan, hingga peternak dengan memanfaatkan potensi lingkungan sekolah. Kofifa mengatakan program tersebut mulai diinisiasi sejak pandemi COVID-19. Menurutnya, kegiatan ketahanan pangan tidak harus dilakukan di lahan yang luas. Selain menghasilkan pangan, program ini juga mendorong sekolah mengolah sampah organik menjadi kompos untuk mendukung kegiatan bercocok tanam.
2: Sekolah inovatif ketahanan pangan. Insya Allah hampir semua negeri dan swasta SMA, SMK maupun SLB. Jadi memanfaatkan area yang ada, bisa menggunakan galon air mineral, bisa polybag yang punya area luas ya ditanam langsung. Nah, begitu pula untuk perikanan luar biasa anak-anak itu, peternakan juga luar biasa karena saya sudah keliling.
1: Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Ponorogo Mas Kun mengatakan program SIKAP memberikan siswa dengan keterampilan mulai dari produksi hingga pemasaran.
3: Tentunya dengan program SIKAP ini, siswa ini punya keterampilan, punya cara bagaimana nanti untuk proses produk, memasarkan, sampai persiapan-persiapan bagaimana nanti ke depan itu menjadikan ini.
1: Satu penerapannya terlihat di SMA Negeri 1 Karas, Kabupaten Magetan. Sekolah ini mengembangkan buah asam jawa yang tumbuh di sekitar lingkungan sekolah menjadi produk olahan berupa dodol dan permen. Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Karas, David mengatakan pengolahan asam jawa membuat siswa mengenali potensi lokal yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara maksimal.
4: Kita ada di SMA Negeri 1 Karas yang tentu saja pengelolaan juga dikelola oleh tim Dobotrek SMA Negeri 1 Karas.
5: Berapa kilo asam yang diolah?
4: Karena waktu-waktu sekarang itu kan modelnya seperti ini, Bapak, masih mentah. Tapi tidak untuk kemungkinan kita juga mengambil kadang dari pasar. Kalau dari pasar itu biasanya kan mengawetkan. Kalau anak-anak belum mampu,
1: melalui program ini, sekolah diharapkan tidak hanya menjadi tempat belajar teori, tetapi juga ruang praktik bagi siswa untuk mengenal ketahanan pangan, menjaga lingkungan, dan mengembangkan keterampilan kewirausahaan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukota Rasi akan melaporkan kita kembali ke studio.
0: Reporter Radio Rasi Magetan, Adimas. Adimas, reporter Radio Rasi Magetan, dari Magetan kita menuju Lamongan. Detik-detik relawan perlintasan KA di Pucuk Lamongan selamat dari maut usai pos jaga roboh dihantam mobil. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggohati Lamongan, Bagus.
6: Baik, terima kasih. Aksi penyelamatan diri yang dramatis terekam kamera pengawas CCTV di Desa Karangtinggil, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan pada Sabtu 10 Oktober 2026 sekitar pukul 13 WIB. Seorang relawan penjaga perlintasan kereta api berhasil lolos dari maut setelah dengan cekatan bangkit dan melompat dari tempat duduknya. Tepat sesaat sebelum pos jaga yang ditempatinya roboh, dihantam mobil yang ditabrak bus dari belakang. Kasihumas Polres Lamongan Ibda MM Said mengonfirmasi bahwa insiden bermula saat bus yang dikemudikan S 50 tahun warga Balen Bojonegoro melaju dari arah timur ke barat. Sesampainya di lokasi, bus menabrak bagian belakang mobil yang dikemudikan F 48 tahun warga Pucuk Lamongan yang sedang mengurangi kecepatan untuk berbelok ke kiri.
7: Kecelakaan tersebut melibatkan dua kendaraan, yakni bus dan mobil penumpang pribadi. Dalam kejadian ini tidak terdapat korban jiwa, namun mengakibatkan kerusakan pada mobil penumpang pribadi.
6: Benturan keras tersebut terdorong hingga merobohkan pos jaga perlintasan KA. Meskipun pos hancur dan
0: di Lamongan, Bagus. Bagus, reporter dari Radio Ronggohati Lamongan, dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Anggaran bencana Ngawi naik 3 kali lipat dari 2007 disiapkan 500 juta. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bana FM Ngawi, Erlinda.
8: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Pemerintah Kabupaten Ngawi merencanakan peningkatan anggaran penanggulangan bencana pada 2027 mencapai 500 juta rupiah. Nilai tersebut naik signifikan dibandingkan anggaran tahun 2026 yang hanya sebesar 160 juta rupiah. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ngawi, Prila Yuda Putra, mengatakan tambahan anggaran itu disiapkan untuk memperkuat penanganan bencana hidrometeorologi sekaligus melengkapi dokumen perencanaan kebencanaan. Dari total anggaran yang direncanakan, 300 juta dialokasikan untuk penanganan bencana hidrometeorologi, mulai dari bencana akibat tingginya curah hujan hingga kekeringan. Sementara 200 juta lainnya digunakan untuk menyusun dokumen rencana penanggulangan kedaruratan bencana atau RPKB dan rencana kontingensi rencon banjir.
9: Anggaran 2007 terkait perencanaan, saya kita menambahkan anggaran sekitar 500 yang 300 untuk penanganan bencana hidrometeorologi.

0: hidrometeorologi basah atau musim hujan dan untuk kekeringan. Kemudian yang 200 untuk membuat kajian RTKB dan rentang banjir. Dokumen-dokumen itu kita perlukan karena ada tuntutan untuk apa nilai indeks tanah daerah kita tinggi. Dari apa anggaran yang kita dapatkan tadi menunjukkan bahwa Yogyo, Pati dan Manggaran ada perhatian terkait
1: kurang. Kalau dibanding dengan tahun ini, kemungkinan di 2023 ada peningkatan atau
0: tidak? Nah, sementara itu yang kita ketahui ya seperti itu tadi, Mas.
2: Kalau 2000-an kemarin mau?
0: 2000-an yang kemarin untuk BPD ya 100.
2: 100 ya.
3: Rila menjelaskan kedua kebutuhan tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan daerah menghadapi berbagai potensi bencana. Menurutnya, penyusunan dokumen RTKB dan Renkon Banjir juga diperlukan untuk mendukung peningkatan nilai indeks ketahanan daerah. Dokumentasi tersebut menjadi salah satu landasan dalam memetakan kebutuhan serta menyiapkan langkah penanganan ketika bencana terjadi. Dengan rencana kenaikan anggaran tersebut, BPBD Ngawi berharap upaya penanggulangan bencana dapat berjalan lebih optimal, baik dalam menghadapi ancaman musim hujan maupun mengatasi dampak kekeringan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
4: Juta. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bana FM Ngawi, Erlinda. Erlinda, reporter dari Radio Bana FM Ngawi. Dari Ngawi kita menuju Lamongan. Drama menit akhir Persela Lamongan ditahan 1-1 Deltras FC. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Lia.
5: Baik sobat, hasil kurang maksimal harus diterima Persela Lamongan setelah ditahan imbang Deltras FC dengan skor 1-1 dalam lanjutan kompetisi sepak bola. Pertandingan ini diwarnai drama pada menit-menit akhir ketika Persela yang berupaya mempertahankan keunggulan harus menerima hasil imbang setelah Deltras FC berhasil menyamakan kedudukan. Hasil ini tentu menjadi bahan evaluasi bagi Laskar Joko Tingkir, terutama dalam menjaga konsentrasi hingga peluit panjang dibunyikan. Bagi Persela, kehilangan poin di menit akhir menjadi pengingat bahwa pertandingan belum benar-benar selesai sebelum wasit mengakhiri laga.
4: Ya, reporter dari Radio Prameswara Lamongan, demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Akmal Darmunaja bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.

Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya Lupita Bahana, redaksi yang bertugas, mengucapkan selamat pagi, sampai jumpa.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
3: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya, di edisi hari Senin ya, 12 Oktober 2026. Barangkali lebih tahu Bahana, dan pastinya di siang hari ini yang barusan gabung juga di X-Space Radio ataupun barusan gabung juga di 104,5 FM Bahana Radio, radio visualnya Radio Bahana FM Ngawi ya. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan masih tetap semangat terus ya di siang hari ini. Dan yang mau gabung ya di siang hari ini, yang mungkin juga banyak sekali aktivitas ya sama siang semuanya. Topik kita hari ini, sekolah harusnya tempat belajar, mengapa justru menjadi tempat perundungan ya. Nah, sekolah itu harusnya menjadi tempat belajar, mengapa justru menjadi tempat perundungan. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545 ya. Masih barang Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Dan kali ini juga ada informasi ya buat sobat Bahana semuanya yang butuh modal untuk usaha ya. Ada 4 macam kredit ya. Ada kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada lagi kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian. Bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong, bunganya 0,9% per bulan. Untuk angsuran jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman jangka waktunya 3 tahun ya. Kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bahana, yang mau gabung di Ajang Ngopi Bahana masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 ya. Masih di Ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Jangan lupa juga topik kita hari ini, sekolah harusnya tempat belajar ya, mengapa justru menjadi tempat perundungan.

0: bapak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kan.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
0: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
3: Dari Wingsfoot.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lae ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung ning Sikemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan Sikemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan Sikemas, hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Kali ini ada informasi lagi dari Bank UMKM Jawa Timur ya, buat sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya. Hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit ya, jaminan tabungan deposito, bunganya juga sangat murah ya. Di Bank UMKM Jawa Timur ini melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan deposito, sudah dijamin LPS dan sudah ada ATM-nya ya, bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor, juga transfer. Di Bank UMKM Jawa Timur ini adalah bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur ya. Nah, yang mau gabung ya silakan saja, masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 ya, yang mungkin juga di siang hari ini ya banyak sekali aktivitas yang dikerjakan, ataupun di siang hari ini ya yang mungkin juga lagi sibuk dengan segala aktivitas ya. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan di siang hari ini masih dalam suasana yang sangat menyenangkan gitu ya. Dan pastinya di siang hari ini yang lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga, barengan teman-teman ya. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan di siang hari ini walaupun cuacanya tuh cukup panas ya, tidak mengurangi semangat ya di siang hari ini yang barusan gabung juga di Express Radio ataupun yang barusan gabung di live streaming ya di www.banfmi.com. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan di siang hari ini masih dalam suasananya yang sangat menyenangkan gitu ya. Dan tentu saja di siang hari ini yang mungkin juga ada di perjalanan ya, selamat siang semuanya, mudah-mudahan masih tetap semangat ya. Dan tentu saja di siang hari ini ada juga yang lagi menikmati makan siang ya, sudah waktunya makan siang, jam 12:30 nih waktunya makan siang ya. Selamat siang semuanya ya, mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap semangat ya. Nah, ini awalnya itu bercanda-canda gitu ya, terus mungkin juga ini apalagi di sekolahan gitu ya, ternyata tuh ada juga ini bisa menimbulkan perundungan gitu ya. Nah, sobat Bahana semuanya, sekolah itu harusnya tempat belajar, mengapa justru menjadi tempat perundungan? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545. Dari Mbak Sari ya, terima kasih Mbak Sari udah gabung. Buat anak-anak sekolah keren, itu bukan yang paling jago ngeledek teman, keren itu yang bisa bikin temannya merasa diterima. Nah, ini memang betah bercanda bukan cuma soal niat kita, tapi juga bagaimana candaan itu diterima oleh orang lain ya. Kalau sudah enggak nyaman, minta berhenti, bahkan sampai takut atau minder, pantaskah kita bilang cuma bercanda? Nah, ini bisa WA ya di 085634545 ya. Yang mau gabung di ajang Ngopi Bahana bersama

maaf Bang UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah ya. Nah ini bercanda bisa berubah perundungan gitu ya. Nah ini bisa kasih pendapatmu ya, sobat penas semuanya, menurut kamu itu bagaimana ya? Awalnya bercanda bisa berubah menjadi perundungan ya. Ditunggu opini ya, nanti bisa WA di 0856345454545. Masih barang Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang ngomah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana bersama Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya, Sobat Bana semuanya, di siang hari ini ya. Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya Kantor Cabang Ngawi, Jalan S. Parman 8, depan PDAM. Teleponnya 0351 749 778. Kantor Kacukuroko, Jalan Majapahit 45, telepon 731 412. Kantor Kasine, Jalan Raya Sine 31, teleponnya 611 031. Kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Caruban, Desa Kedung Prau, telepon 745076. Kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Wali Kukun Kerambe Selatan, Balai Desa Wali Kukun, telepon 671300. Kantor Kas Kendeng, Jalan Piki Sudono Ngenengawi, telepon 447732. Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Kita lanjutkan lagi ya di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya, pastinya di siang hari ini. Nah, ini yang butuh modal ya, ada 4 macam kredit, tinggal pilih ya. Yang butuh modal nih khususnya buat UMKM ya, ada kredit multiguna, terus ada kredit pertanian dan peternakan, ada kredit mulus, terus ada kredit kusuma. Sebelum kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana kali ini ya Sobat Bana, ada informasi dulu ya buat Sobat Bana semuanya. Sobat Bana, Komisi Yudisial KY menyoroti insiden penyiraman air yang dilakukan Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB Supriyono alias Botok kepada juru bicara Pengadilan Negeri Jubir PN Pati Retno Lastiani. KY menilai tindakan Botok merupakan perilaku yang tidak pantas dilakukan di pengadilan. Sebagai informasi, peristiwa tersebut terjadi di Pengadilan Negeri Pati pada Jumat 9 Oktober. Saat itu Botok mendampingi salah seorang warga melakukan audiensi dengan pihak pengadilan. Situasi memanas jelang akhir audiensi. Botok disebut melontarkan tuduhan ada hakim yang menerima 1 miliar rupiah. Selain itu, Botok juga disebut menyiramkan air mineral ke Retno. KY menganggap tindakan Botok tersebut tidak pantas dilakukan di pengadilan. KY menganggap tindakan Botok telah menyerang integritas dan imparsialitas pengadilan. Baik, sobat-sobat semuanya, sampai di sini dulu di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur gitu ya. Nanti balik lagi ya, jangan khawatir. Di sesi yang kedua, jangan lupa juga topiknya hari ini juga ya, ini masih mengenai perundungan ya. Nah, ini bercanda bisa berubah perundungan. Menurut pendapatmu itu bagaimana? Dari Dimas, terima kasih Dimas. Menurutku bercanda itu harus sama-sama nyaman. Kalau cuma satu pihak yang senang, perlu dievaluasi gitu ya, katanya gitu. Nah, dari Rina, bisa banget kalau yang bercanda ketawa, tapi yang dijadikan bahan percandaan malah sakit hati, berarti sudah kelewatan bercandanya gitu ya. Baik, saudara semuanya, sampai di sini dulu di sesi yang pertama. Nanti Lupita balik lagi ya di sesi yang kedua, masih bersama saya Lupita Bahana.

0: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Anggaran bencana Ngawi naik 3 kali lipat 2027, disiapkan 500 juta rupiah. Untuk informasi selengkapnya kita hubungi reporter Bahana. Silakan Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi merencanakan peningkatan anggaran penanggulangan bencana pada 2027 mencapai 500 juta rupiah. Nilai tersebut naik signifikan dibandingkan anggaran tahun 2026 yang hanya sebesar 160 juta rupiah. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ngawi Prila Yuda Putra mengatakan tambahan anggaran itu disiapkan untuk memperkuat penanganan bencana hidrometeorologi sekaligus melengkapi dokumen perencanaan kebencanaan. Dari total anggaran yang direncanakan, 300 juta dialokasikan untuk penanganan bencana hidrometeorologi, mulai dari bencana akibat tingginya curah hujan hingga kekeringan. Sementara 200 juta lainnya digunakan untuk menyusun dokumen rencana penanggulangan kedaruratan bencana atau RPKB dan rencana kontingensi Renkon banjir.
2: Anggaran 2007 terkait kebencanaan, kita mendapatkan anggaran sekitar 500, yang 300 untuk penanganan bencana hidrometeorologi, jadi mulai hidrometeorologi basah atau musim hujan dan untuk kekeringan. Kemudian yang 200 untuk membuat kajian RPKB dan renkon banjir. Dokumen-dokumen itu kita perlukan karena ada tuntutan untuk apa nilai indeks ketahanan daerah kita tinggi seperti itu. Dari apa anggaran yang kita dapatkan tadi menunjukkan bahwa beliau-beliau Bupati dan tim anggaran ada perhatian terkait kekeringan itu.
3: Kalau dibanding dengan tahun ini kemungkinan di 2027 itu ada peningkatan apa gimana? Atas anggaran bencana sendiri.
2: Sementara itu yang kita ketahui ya seperti itu tadi Mas.
4: Tahun 2026 kemarin
2: untuk BPBD ya 100.
4: 100. 150. Ini di tahun 2027 500.
1: Prila menjelaskan kedua kebutuhan tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan daerah menghadapi berbagai potensi bencana. Menurutnya, penyusunan dokumen RPKB dan renkon banjir juga diperlukan untuk mendukung peningkatan nilai indeks ketahanan daerah. Dokumentasi tersebut menjadi salah satu landasan dalam memetakan kebutuhan serta menyiapkan langkah penanganan ketika bencana terjadi. Dengan rencana kenaikan anggaran tersebut, BPBD Ngawi berharap upaya penanggulangan bencana dapat berjalan lebih optimal, baik dalam menghadapi ancaman musim hujan maupun mengatasi.
0: Terima kasih Erlinda dan selamat bertugas sobat. Anggaran bencana Ngawi naik 3 kali lipat 2027 disiapkan 500 juta rupiah. Kita kembali lagi di ajang Ngopi Bana sampai nanti jam 2 siang.

0: Anda menikmati Ngopi Bahana.
1: ...104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini? Sudah masuk di sesi yang kedua ya di ajang Ngopi Bahana. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bahana semuanya, yang barusan gabung juga di Xpace Radio, di live streaming ya di www.bahanafmngawi.com juga. Selamat siang semuanya. Bercanda bisa berubah perundungan gitu ya. Nah ini terkadang sekolahnya, sekolah itu harusnya tempat belajar ya, tapi mengapa justru menjadi tempatnya perundungan? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345454545. Masih Bahana Lupita Bahana, dan yang mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345454545.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, beberapa hari terakhir jagat politik dan media sosial Indonesia kembali riuh. Bukan soal harga kebutuhan pokok, bukan pula soal program pemerintah. Kali ini perhatian publik tertuju pada satu persoalan yang sebenarnya sudah lama diperbincangkan. Dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 6 Oktober 2026 membuat isu ini kembali menjadi perbincangan nasional. Lantas sebenarnya apa yang diputuskan MK dan mengapa persoalan ijazah seorang pejabat publik menjadi begitu penting? Saya Lupita Bahana, inilah Tajuk Bahana. Sobat Bahana, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 01/PHPU.Press/24/2026 menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon. Namun ada bagian pertimbangan mahkamah yang kemudian menjadi sorotan. MK menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat atau diploma pendidikan di luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan Undang-Undang Pemilu. Tetapi, MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden sebab tahapan Pilpres 2024 telah selesai dan Gibran telah dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. Disinilah publik perlu membaca persoalan ini secara utuh. Tidak ditemukannya bukti yang meyakinkan dalam persidangan bukanlah kalimat yang sama dengan putusan bahwa ijazah tersebut palsu. Begitu pula permohonan yang tidak dapat diterima bukan berarti seluruh pernyataan publik mengenai proses verifikasi dokumen pendidikan otomatis selesai. Justru dari sinilah muncul pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana mekanisme verifikasi persyaratan calon pemimpin negara dilakukan? Seberapa terbuka dokumen yang menjadi dasar keputusan

dan bagaimana negara memberikan kepastian ketika muncul keraguan di tengah masyarakat. Wakil Presiden Gibran sendiri menyatakan menghormati seluruh proses di MK dan akan tetap fokus bekerja untuk masyarakat. Ia juga menyatakan bahwa dirinya tidak mungkin melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana apabila tidak lulus SMA atau sederajat. Sobat Buana, persoalan ini semestinya tidak berhenti pada pertarungan antara kelompok yang membela dan kelompok yang mengkritik. Ada

harus berhati-hati agar ketik tidak berubah menjadi tuduhan yang belum terbukti. Sobat Bana, pada akhirnya, polemik ijazah wakil presiden bukan hanya berbicara tentang selembar dokumen. Ini berbicara tentang transparansi, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat kepada proses demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan, kita boleh kritis, tetapi mari menempatkan fakta dan hukum sebagai pijakan utama. Karena demokrasi akan semakin dewasa ketika pertanyaan dijawab dengan keterbukaan, bukan dengan kegaduhan. Sobat Bana, saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sebuah sudut pandang dari Radio Bahana FM Ngawi, 104,5 FM, lebih dari sekedar suara. Terima kasih, sampai ketemu di Tajuk selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Halo Sobat Rahana, sudah hadir Party Store by Timo Retail di Kota Ngawi. Pusat servis, aksesoris, dan spare part HP. Teknisi profesional dengan alat yang lengkap dan canggih. Ruang tunggu ber-AC, gratis wifi, gratis kopi, dan teh sepuasnya. Juga tersedia aksesoris, spare part HP, dan alat-alat servis yang lengkap dan terbaru. Tunggu apa lagi? Kunjungi cabang terbaru Party Store. Spesial untuk pendengar Radio Bahana, hanya dengan menyebutkan kode Sobat Bahana FM untuk mendapatkan potongan biaya Rp25.000 untuk semua jenis kerusakan. Dan potongan 25% untuk semua aksesoris HP. Kunjungi Pajistro Ngawi di Jalan Ahmad Yani nomor 85 Ngawi 100 meter dari Toko Kartonyono. Pajistro, belanja nyaman, garansi aman.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa.
2: Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh,
2: tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Windscare 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dino aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang

0: kecap cap bawang.
1: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Truno Joy 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bahana, dan yang mau gabung ya. Ini topik kita hari ini ya, masih tentang ini ya, perundungan ya. Nah, sekolah harusnya tempat belajar, mengapa justru menjadi tempat perundungan? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345445 ya. Terima kasih banget tadi udah gabung ya, dari Ayu yang ada di Ngawi ya. Perundungan verbal sering dianggap remeh, padahal efeknya bisa bikin anak kehilangan percaya diri. Dari Gali yang ada di Jogoroko ya, terima kasih. Candaan yang sehat bisa semua orang ketawa, kalau satu orang jadi bahan tertawaan terus, itu beda ceritanya. Dari Mbak Rara yang dari Widodaren, terima kasih. Menurutku bercanda ada batasnya, jangan sampai seseorang pulang sekolah malah nangis gara-gara omongan teman. Dari Mas Eko, terima kasih Mas Eko yang ada di Karangjati ya. Kadang pelaku memang gak sadar candanya menyakitkan, makanya harus diingatkan bukan malah dibiarkan. Dari Intan yang ada di Ngerambe, yang jadi penonton juga punya peran, jangan ikut ketawa kalau melihat teman itu dipermalukan gitu. Padahal kita ikut ketawa malahan ya. Dari Reza yang ada di Mantingan, kalau teman sudah bilang stop ya, sesederhana itu. Dari Yuni yang ada di Ngawi ya, menurut saya orang tua juga perlu ngobrol dengan anak. Ini jangan cuma tanya nilai sekolah, tapi tanya juga pergaulannya. Dari Adit yang ada di Kedunggalan, terima kasih. Bisa banget berubah jadi bullying kalau dilakukan rame-rame kepada satu orang terus-menerus. Bila yang ada di Paron, yang sering kejadian itu mengejek nama orang tua, dianggap tradisi bercanda, padahal belum tentu semua anak itu nyaman. Dari Hendra yang ada di Ngeneng, terima kasih. Prinsip saya kalau bercandanya harus merendahkan orang lain supaya lucu, berarti cari bahan bercandaan lainnya. Terus dari Anissa yang ada di Ngawi, kadang anak yang pendiam jadi sasaran karena dianggap nggak bakal melawan. Nah, teman-temannya harus berani membela. Dari Bima yang ada di Pitul, jangan menunggu ada kekerasan fisik baru disebut bullying. Kata-kata juga bisa melukai. Dari Citra yang ada di Geri, anak-anak juga harus berani bilang ya, aku gak nyaman kalau kamu bercanda seperti itu. Dari Nanda, terima kasih Nanda ini ya. Menurutku kalau candaan menyerang fisik, ekonomi, keluarga, atau kekurangan seseorang, mending jangan gitu ya. Terima kasih udah gabung di Ajang Ngopi Bahana. Baik sobat-sobat semuanya, dengan terbatasnya waktu ini ya, nih Rupita Bahana akan segera pamit undur ya di Ajang Ngopi Bahana edisi hari Senin 12 Oktober 2026 ya. Terima kasih atas kebersamaannya semuanya. Selamat siang, Rupita Bahana akan segera pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit rasa terbakar, bahkan susah fokus.

0: karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles saja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sobat Wahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana. Kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas, bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

0: gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosisnya ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
8: Sobat Bahana, tahu nggak sih sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.
9: Do this for you. That's not what love is. Love is just, I'm going to do this for you because I want to do this for you.

0: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan 4.000 rupiah.
2: Lebih hemat.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas, bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, bersama Lila di Tajuk Bahana, kita akan mengupas lapas bukan tempat kemewahan, menegakkan keadilan dan mengembalikan kepercayaan publik. Sobat Bahana, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh temuan adanya fasilitas mewah di salah satu lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yakni Lapas Cibinong. Temuan itu menimbulkan pertanyaan besar di tengah-tengah masyarakat. Apakah semua warga binaan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan aturan? Lembaga pemasyarakatan sejatinya dibangun sebagai tempat pembinaan, bukan tempat yang menghadirkan kemewahan dan keistimewaan bagi segelintir orang.

Di dalam lapas, setiap warga binaan semestinya menjalani hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa adanya perlakuan khusus yang mencederai rasa keadilan. Ketika masyarakat mendengar adanya kamar dengan fasilitas berlebihan, perlengkapan yang tidak semestinya, atau kenyamanan yang jauh berbeda dengan kondisi umum,

0: penegakan hukum itu sendiri. Hukum akan dihormati apabila dijalankan secara adil. Sebaliknya, apabila ada kesan aturan bisa dibedakan berdasarkan status, kekuasaan, atau kemampuan tertentu, maka rasa keadilan masyarakat akan terusik. Karena itu, setiap temuan penyimpangan harus ditindaklanjuti secara terbuka, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa pengawasan di lembaga pemasyarakatan harus terus diperkuat. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh aparat internal, tetapi juga melalui keterbukaan informasi dan partisipasi publik. Transparansi menjadi salah satu kunci agar penyimpangan bisa dicegah sejak dini. Kita tentu berharap lembaga pemasyarakatan benar-benar menjadi tempat pembinaan yang menjunjung nilai keadilan, kedisiplinan, dan kesetaraan. Tidak boleh ada ruang bagi praktek-praktek yang menimbulkan kesenjangan atau perlakuan istimewa yang tidak sesuai aturan. Masyarakat menambahkan sistem hukum yang tegas sekaligus adil. Sebab keadilan bukan hanya tentang memberikan sanksi, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Semoga temuan ini menjadi momentum perbaikan bersama, agar lembaga pemasyarakatan kembali pada fungsi utamanya dan agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga. Saya Lila Bana mengajak semua untuk terus menumbuhkan budaya kejujuran, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyatnya. Demikian Tajuk Bahana pekan ini, semoga menjadi renungan dan inspirasi bagi kita semua. Dan sampai jumpa di Tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.
3: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
4: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
5: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
4: Apa, Mama?
5: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
4: Wow.
5: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
4: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
5: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
6: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
4: Yeay, aku juara!
5: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
7: Dari Wingsfood.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Novo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Novo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Novo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Novo Family yang melindungi. Novo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesnet. Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
1: Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. 1.300 anak TKRA di Magetan ikuti manasik haji. Bunda PAUD tekanan pendidikan kebersihan sejak dini. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, sebanyak 1.300 anak siswa Taman Kanak-kanak dan Raudatul Athfal atau Airase Kabupaten Magetan di Jawa Tengah mengikuti kegiatan manasik haji. Kegiatan ini tidak hanya mengenalkan tata cara ibadah haji kepada anak-anak, tetapi juga menjadi sarana menanamkan nilai religius, kedisiplinan, dan kebiasaan menjaga kebersihan sejak dini. Bunda PAUD Kabupaten Magetan Arini Handayani mengatakan, pihaknya mengapresiasi keterlibatan para guru yang mengikut sertakan anak didik dalam kegiatan tersebut. Menurut dia, manasik haji menjadi kesempatan bagi anak untuk mengenal rangkaian ibadah haji dari awal hingga akhir melalui praktek langsung.
3: Hanya karena manasik itu pembelajaran, kita belajar untuk melakukan proses haji, ibadah haji dari awal
2: Arini menegaskan, pendidikan dalam kegiatan manasik tidak berhenti pada pengenalan rukun dan tata cara ibadah. Anak-anak juga perlu belajar menjaga kebersihan lingkungan serta membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Menurut dia, kebiasaan tersebut penting ditanamkan sejak anak-anak masih berada di lingkungan sekolah. Dengan begitu, mereka tidak hanya memahami tata cara ibadah, tetapi juga belajar menerapkan perilaku tertib dan bersih dalam kehidupan sehari-hari. Ia berharap pembelajaran tersebut mendapat dukungan dari guru, orang tua, dan seluruh pihak yang mendampingi anak-anak dalam selama kegiatan. Sinergi antara sekolah, keluarga, dan pemerintah dinilai penting agar nilai-nilai yang dipelajari anak dapat diterapkan secara berkelanjutan.
3: Dan juga TKI bisa terus terjalin sinerginya dengan pemerintah, terus dijalin. Dan saya juga mengapresiasi kepada guru-guru IG TKI telah mengikut sertakan anak-anak untuk kegiatan manasik haji.
2: Melalui kegiatan ini, anak-anak diharapkan memperoleh pengalaman belajar yang menyenangkan, sekaligus memahami bahwa pendidikan agama juga berjalan beriringan dengan pembentukan karakter, kedisiplinan, dan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoto Rasyafe melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Dimas, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju Lamongan. Unit dan Cemara MMBCNU Lamongan gelar ngontel bersama Tiap kambing sambut dari santri nasional. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rongga di Lamongan. Bagus.
4: Baik, terima kasih. Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama atau MWCNU Lamongan menyelenggarakan kegiatan unik bertajuk Ngontel Bersarung pada Minggu 11 Oktober 2026. Ajang kowe santai yang dibalut nuansa khas santri ini digelar untuk memperingati Hari Santri Nasional sekaligus menyambut agenda prakonferensi MWCNU Lamongan. Kegiatan semakin meriah dengan kehadiran komunitas Ontel Ontoseno yang mengendarai sepeda tua atau jadul. Ketua MWCNU Lamongan M. Nirman menjelaskan bahwa tradisi bersarung dalam setiap kegiatan telah menjadi identitas kuat warga Nahdiyin sekaligus sarana mempererat silaturahmi, menjaga kebugaran, dan merawat solidaritas. Ketua Panitia Abdul Wafur menyampaikan bahwa kegiatan ini diikuti oleh sekitar 150 peserta yang menempuh rute sejauh kurang lebih 5 km. Titik keberangkatan dimulai dari kantor MWCNU Lamongan yang berakhir di halaman Pondok Pesantren Darul Mustahisin. Untuk menambah antusiasme peserta, panitia menyediakan berbagai macam door prize menarik, hasil kolaborasi dengan Universitas Islam Lamongan serta berbagai badan otonom NU, di mana hadiah utama yang paling ditunggu-tunggu adalah seekor kambing. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Adi Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Satu calon mundur KPU Ngawi lanjutkan proses PWAW anggota DPRD dari Golkar. Satu calon mundur KPU Ngawi lanjutkan proses PAW anggota DPRD dari Golkar. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, proses pergantian antar waktu atau PAW anggota DPRD Kabupaten Ngawi dari fraksi Partai Golkar memasuki tahap klarifikasi di KPU. Dari dua nama yang masuk dalam proses verifikasi berdasarkan hasil pemilu legislatif 2024, satu calon memilih mundur karena alasan kesehatan. Komisioner KPU Ngawi Divisi Teknis Penyelenggara, M. Prasetyo Nugroho, menyampaikan klarifikasi dilakukan terhadap calon dari daerah pemilihan 3, yakni mencakup Kecamatan Geneng, Gereh, dan Kendal. Budi Supianto yang memperoleh 853 suara pada Pileg 2024 menyatakan tidak bersedia melanjutkan proses PAW. KPU kemudian memanggil Novida Prasetyani peraih 116 suara sebagai calon berikutnya untuk menjalani klarifikasi. Prasetyo menjelaskan tahapan tersebut merupakan tindak lanjut atas permohonan PAW dari partai politik melalui mekanisme DPRD. Setelah seluruh proses klarifikasi rampung, KPU akan membawa hasilnya ke rapat pleno.
6: Pergantian PAW anggota DPRD dari Partai Golkar di Dapil 3. Tadi kami mengklarifikasi di dua titik, di atas nama yang pertama atas nama Pak Budi itu telah mengundurkan diri dari calon anggota itu dikarenakan mungkin beberapa alasan, karena yang utamanya mungkin dia sakit. Terus yang kedua, kami mengklarifikasi di atas nama Ibu Novida.
5: Di sisi lain, Ketua DPD Partai Golkar Ngawi Imam Nasrullah mengatakan pihaknya telah menjalani proses klarifikasi internal bersama tim DPD Partai Golkar Jawa Timur. Saat ini partai menunggu kelanjutan mekanisme di DPRD, termasuk proses pemberhentian anggota yang akan digantikan. Pergantian tersebut berkaitan dengan Winarto, anggota DPRD Ngawi dari Dapil 3 yang terjerat perkara gratifikasi dalam pembebasan lahan untuk pembangunan pabrik mainan di Kecamatan Geneng. Perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan keputusan Mahkamah Agung. Dengan berjalannya tahapan klarifikasi ini, proses PAW selanjutnya menunggu hasil rapat pleno KPU dan penyelesaian prosedur administratif di DPRD Ngawi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bana FM Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Lamongan. Purna tugas 23 Kepala Desa Bupati Yes Apresiasi Dedikasi untuk Kemajuan Lamongan. Selengkapnya kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan, Lia.
7: Purna tugas 23 Kepala Desa Bupati Yes apresiasi dedikasi untuk kemajuan Lamongan. Bertempat di ruang Comrade Center Kantor Pemkab Lamongan, Bupati Lamongan Yoronor Effendi menghadiri acara temu kebersamaan dan penyerahan penghargaan kepada Desa Purna Tugas periode 2018 hingga 2026. Dalam sambutannya, Bupati Lamongan menyampaikan apresiasi kepada 23 kepala desa dari 14 kecamatan yang masa jabatannya resmi purna pada 10 Oktober 2026. Pak Yes juga menegaskan bahwa berkat kerja keras para kepala desa, saat ini seluruh desa di Lamongan telah berstatus mandiri dan maju. Dedikasi dan perjuangan para kepala desa tak lanjuti Bupati terbukti memberikan andil yang besar bagi kemajuan daerah, yang turut tercermin dari tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan yang sangat baik. Berdasarkan data yang disajikan, ekonomi Kabupaten Lamongan tumbuh sebesar 6,26% secara year on year dibandingkan dengan triwulan kedua tahun 2025 lalu yang sebesar 4,58%. Pertumbuhan ekonomi ini salah satunya didukung oleh sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Meski di tengah berbagai keterbatasan, masyarakat Lamongan tetap produktif, dan para kepala desa tentunya memiliki andil yang besar di dalamnya. Sementara itu, dalam laporan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan inisiatif pemerintah Kabupaten Lamongan sebagai wujud nyata kepedulian serta apresiasi yang mendalam atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian para kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Demikian informasi dari saya, Syari Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
1: Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini diikuti dari Senin hingga Jumat. Saya Akmal Darunajar, rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan...
8: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.
9: 104,5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Sobat Bana di awal pekan edisi hari Senin tanggal 12 Oktober. Hadir untuk sore hari ini Sobat Bana, kita akan membahas tentang selamatkan masa depan anak buah ini di Indonesia ya. Tetap sekali lagi kita tunggu di 0856345 4545 dengan tema stop perundungan, selamatkan masa depan anak. Tetap kompak selalu.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Obana ya. Nah, ada tembang yang baru saja kita hadirkan. Terima kasih. Ada Sinta dari Cici menjadi satu suatana ya. Oke. Ada tema stop perundungan selamatkan masa depan anak. Sobat Bana, sekolah seharusnya menjadi tempat anak datang dengan semangat. Tempat belajar, bertemu teman, bercanda, menemukan bakat, dan perlahan membangun mimpi tentang masa depan. Tapi bagaimana jika justru ada anak yang setiap pagi takut berangkat sekolah? Bukan karena

Takut pelajaran bukan karena takut ujian, tapi karena takut bertemu teman yang selama selalu mengejeknya, mengucilkannya, mempermalukannya, bahkan melakukan kekerasan kepadanya. Inilah yang harus menjadi perhatian kita bersama, perundungan atau bullying. Selamat sore, kita tunggu di 0856345 4545.

0: Masih dari Truno Jaya 119 Ngawi, sahabat Bana ya. Tetap komak dan tetap bersama saya Obana.
1: Flash News. Tepat pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bana Radio.
0: Samula Radio Bahana FM 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. 3 dari 5 tahanan demo 27 Agustus 2026 mencabut gugatan pra-peradilan yang mereka daftarkan melalui kuasa hukumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari Senin 12 Oktober 2026. Berita yang dilansir kompas.com untuk sore hari ini, pencabutan ini mereka sampaikan di muka persidangan saat lagi menanyakan keputusan mereka karena adanya dua tim kuasa hukum yang maju mewakili para tahanan. Demikian Flash News hari ini.
1: Flash News.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuma dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
2: Lebih hemat.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
5: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
4: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
5: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
4: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
6: Tetap diajak ngobrol senja, sobat Bana yang membahas tema tentang stop perundungan, selamatkan masa depan anak. Oke, sobat Bana, sekali lagi ya, perundungan tidak selalu berbentuk pukulan atau kekerasan fisik. Memanggil teman dengan julukan yang merendahkan, mengejek bentuk tubuh, menghina kondisi ekonomi keluarganya, menyembunyikan barang, mengucilkan dari pergaulan, menyebarkan foto untuk mempermalukan, sampai menyerang lewat media sosial juga bisa menjadi bentuk perundungan. Dan terkadang semuanya dimulai dari kalimat sederhana, ah cuma bercanda. Pertanyaannya, sobat Bana, kalau yang bercanda tertawa tetapi yang dijadikan bahan bercandaan pulang dengan perasaan terluka, apakah masih bisa disebut bercanda? Kita tunggu di 0825 6345 4545.

0: Sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
0: mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
3: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

104,5 FM Banara Dimasi dari Trunojoyo 119 Ngawi ya. Ada Septian Sanes ya. Semoga tembang ini yang suka untuk kenangan ya. Dan tetap semangat pokoknya. Ada Mbak Sari di Kasraman buat anak-anak sekolah, keren. Itu bukan yang paling jago ngeledek teman, karena itu yang bisa bikin temannya merasa diterima ya. Menarik sekali ini ya. Saya setuju, kadang di lingkungan sekolah anak yang paling berani ngeledek atau bikin teman jadi bahan ketawaan dianggap paling seru. Padahal keren yang sebenarnya justru ketika kita bisa membuat teman merasa nyaman dan diterima. Apalagi setiap anak punya karakter, kondisi keluarga, kemampuan dan kekurangan yang berbeda-beda. Jangan sampai perbedaan itu malah dijadikan bahan untuk merendahkan.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Lah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampe 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Uki Sumatyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
5: Tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, tim kuasa hukum mantan kepala seksi pendaftaran H dan pendaftaran atau PPA Kantor Pertahanan Kota Serang, Deni Masuki, menilai ada pihak lain yang seharusnya lebih bertanggung jawab dalam kasus dugaan pungutan liar atau pungli pelayanan dokumen pertanahan. Berita yang dilansir Kompas.com untuk surat ini, hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Deni Masuki, Satria Prakoso Wibowo, seusai menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang hari Senin 12 Oktober 2026. Demikian sekas formasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Aman. Gampang sih.
1: Heo! Mana ini koi?
2: Iki lo makannya mano.
1: Oh, tangi turu. Habis susu mano? Habis susu mano? Sekono kuwi ya panggilanmu ke?
2: Yo, kan lo gak ganteng bu. Mau kan yo susunya uwe susah gendaran manis.
1: Ganteng terus, kau oleh-oleh. Gue yo golek gawean sing genah.
2: Iku nek menang lho ku, dene no makane, ojo nusu-nusu suwe to.
1: Nang sawet kono lho apa? Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Kira-kira gini, gue kan yo reti to awake biyen iki hobine mano. Rasa nusu-nusu, iki tanganmu kok grojal-grojal ngopo to? Ha, guyu ngono ku lho. Wis to gak no, manukku menang. Engko tak tukoke mesin cuci, mbek tambah ayu, tambah kinis-kinis ya.
1: Tenan
2: ora? Wis paling sik. Nah, mun aku mulai gawekno susu ya.
1: Susu wis oke.
2: Oke, ya ben.

0: Bu. Ki, mergo Tori menang. Ngokek gotuku mesin cuci. Yo.
1: Duite sisan mbok bumbah.
2: Ya.

104,5 FM Banara Dimansi dari Trunojoyo 119 Ngawi. Dan masih diajak ngopi senja ya, yang membahas tema stop perundungan, selamatkan masa depan anak. Sobat Bana, kadang satu kalimat sederhana seperti sudah, jangan ganggu dia, bisa sangat berarti bagi seorang anak yang merasa sendirian. Dan untuk anak-anak kita, keberanian bukan hanya soal berani melawan. Berani bercerita kepada orang tua, guru, atau orang dewasa yang dipercaya ketika mengalami atau melihat perundungan juga merupakan sebuah keberanian. Kita juga perlu mengajarkan bahwa menjadi hebat tidak harus dengan membuat orang lain terlihat kecil. Menjadi populer tidak harus dengan permalukan teman. Dan menjadi lucu tidak harus dengan menjadikan kekurangan seseorang sebagai bahan tertawaan. Karena setiap anak datang di sekolah membawa mimpi. Selamat sore, tetap kompak selalu.

0: Lihat di mana-mana, kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, beberapa hari terakhir jagat politik dan media sosial Indonesia kembali riuh. Bukan soal harga kebutuhan pokok, bukan pula soal program pemerintah. Kali ini perhatian publik tertuju pada satu persoalan yang sebenarnya sudah lama diperbincangkan. Dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 6 Oktober 2026 membuat isu ini kembali menjadi perbincangan nasional. Lantas sebenarnya apa yang diputuskan MK dan mengapa persoalan ijazah seorang pejabat publik menjadi begitu penting? Saya Lupita Bahana, inilah Tajuk Bahana. Sobat Bahana, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 01/PHPU.Pres/24/2026 menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon. Namun ada bagian pertimbangan mahkamah yang kemudian menjadi sorotan. MK menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang menunjukkan Gibran Raka Buming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan di luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan Undang-Undang Pemilu. Tetapi, MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden sebab tahapan Pilpres 2024 telah selesai dan Gibran telah dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. Disinilah publik perlu membaca persoalan ini secara utuh. Tidak ditemukannya bukti yang meyakinkan dalam persidangan bukanlah kalimat yang sama dengan putusan bahwa ijazah tersebut palsu. Begitu pula permohonan yang tidak dapat diterima bukan berarti seluruh pernyataan publik mengenai proses verifikasi dokumen pendidikan otomatis selesai. Justru dari sinilah muncul pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana mekanisme verifikasi persyaratan calon pemimpin negara di

keraguan di tengah masyarakat. Wakil Presiden Gibran sendiri menyatakan menghormati seluruh proses di MK dan akan tetap fokus bekerja untuk masyarakat. Ia juga menyatakan bahwa dirinya tidak mungkin melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana apabila tidak lulus SMA atau sederajat. Sobat Buana, persoalan ini semestinya tidak berhenti pada pertarungan antara kelompok yang membela dan kelompok yang mengkritik. Ada hal yang jauh lebih penting, kepercayaan publik.

secara terang. Dan masyarakat pun harus berhati-hati agar ketik tidak berubah menjadi tuduhan yang belum terbukti. Sobat Bana, pada akhirnya, polemik ijazah wakil presiden bukan hanya berbicara tentang selembar dokumen. Ini berbicara tentang transparansi, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat kepada proses demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan, kita boleh kritis, tetapi mari menempatkan fakta dan hukum sebagai pijakan utama. Karena demokrasi akan semakin dewasa ketika pertanyaan dijawab dengan keterbukaan, bukan dengan kegaduhan. Sobat Bana, saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sebuah sudut pandang dari Radio Bahana FM Ngawi, 104,5 FM, lebih dari sekedar suara. Terima kasih, sampai ketemu di Tajuk selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sobat Buana tetap kompak selalu ya. Dan masih tentang ini, stop perundungan, selamatkan masa depan anak. Terima kasih yang sudah bergabung, ada Mbak Rati di Bangkok ya. Kadang korban ikut tersenyum karena malu atau takut dianggap nggak asik. Jadi jangan menganggap dia pasti baik-baik saja. Benar banget ya, kadang kita melihat teman yang diajak ikut tersenyum atau bahkan tertawa, lalu kita berpikir, oh berarti dia nggak masalah, padahal belum tentu. Bisa jadi dia tersenyum karena menutupi rasa malu, takut dianggap baper, takut dijauhi teman, atau sebenarnya ingin marah tapi nggak berani mengungkapkannya. Makanya jangan ukur perasaan seseorang hanya dari senyuman. Kalau candaan kita terus menjadikan fisik, keluarga, kekurangan, atau hal pribadi seseorang sebagai bahan tertawaan, sebaiknya berhenti.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
1: Nah, terus nek kelas C?
2: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampe 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti
1: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
4: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
5: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
4: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: 104,5 FM Baana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 104,5 FM Baana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

104,5 FM Bana Radio. Terima kasih ada Mbak Intan Tingrambe ya. Yang jadi penonton juga punya peran. Jangan ikut ketawa kalau melihat teman dipermalukan. Eko di Karangjati kadang pelaku memang gak sadar candanya menyakitkan, makanya harus diingatkan, bukan malah dibiarkan. Ada Mbak Lala juga, selamat malam ya. Terima kasih sudah bergabung, tetap kompak selalu.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Namanya kita harus berpisah dulu ya, gajah ngopi senja edisi hari Senin 12 Oktober. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, asap karhutlah mengganggu negara tetangga. Presiden Prabowo ini memberikan perhatian khusus. Sobat Bana, pemerintah Indonesia merespon serius protes dan kekhawatiran dari negara-negara tetangga terkait dampak sebaran asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polhukam Dudung Abdurrahman menyampaikan penanganan karhutlah menjadi perhatian penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Sobat Bana, seperti dikutip dari berita 1.com hari ini, usai menghadiri rapat koordinasi bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka via daring pada Senin 12 Oktober, Dudung mengatakan, Sobat Bana, Presiden sangat perhatian karena memang banyak lahan-lahan gambut yang sulit untuk dipadamkan. Sebagai Ketua Pengarah Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan, Dudung memastikan berbagai upaya penanggulangan ini juga terus dijalankan oleh tim gabungan yang ada di lapangan. Mengenai kesiapan personil, Dudung menegaskan jajaran TNI, Polri, dan juga satuan tugas terkait lainnya sudah diterjunkan secara optimal di kawasan-kawasan rawan kebakaran. Namun luasnya wilayah hutan dan karakteristik lahan gambut menjadi tantangan tersendiri dalam proses pemadaman. Sobat Bana, rapat strategis lintas instansi ini diikuti oleh Panglima TNI, Kapolri, jajaran Kementerian Kehutanan, hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Melalui koordinasi berkala ini, pemerintah berharap mendapatkan arahan-arahan khusus dari Presiden untuk penanganan yang lebih cepat dan juga responsif di lapangan. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.
1: Seratus buat koma di FM Banyar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat petang sobat Bana. Gimana kabarnya hari ini? Aktivitas yang dilakukan full banget mulai dari pagi. Mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil sesuai yang udah sesuai harapannya yang udah direncanain gitu. Tapi kalaupun ternyata belum, gunakan waktunya untuk istirahat dulu deh, menyusun nanti kalau udah fresh, benar-benar fresh, menyusun lagi rencananya untuk bisa di jalan besok ya. Silakan ngopi santai dulu di sini bareng Alila yang sudah siap hadir selama 2 jam sobat Bana, sampai nanti di jam 8 malam gitu ya. Nah, sobat Bana, ini di ngopi santai kita bakal ngomongin lagi tentang sebuah candaan yang kadang-kadang, bukan kadang sih, malah sering akhirnya berbuah menjadi perundungan gitu. Pernah gak sih sobat Bana menjadi bahan candaan teman-teman? Awalnya mungkin semua tertawa karena cuma bercanda, cuma iseng, cuma ingin mencairkan suasana, cuma ingin lebih akrab gitu ya. Tapi lama-kelamaan kok bercandanya jadi keterlaluan, bikin kita jadi malu, minder, bahkan juga enggan bertemu dengan orang-orang tertentu gitu loh. Nah, misalnya terus-menerus dipanggil dengan julukan yang tidak disukai, diejek karena bentuk tubuh, warna kulit, kondisi ekonomi, cara berbicara, atau keadaan keluarga yang jadi bahan candaan itu ya. Ketika kita protes, jawabannya malah baper banget sih, begitu aja kok tersinggung. Pernah gak mengalami kayak gitu sobat Bana? Nah, pertanyaannya, apakah kita yang memang terlalu sensitif, atau jangan-jangan orang yang mengaku bercanda itu sebenarnya sudah melampaui batas candaan gitu. Itulah yang bakal kita obrolin ya di petang hari ini. Bercanda bisa berubah menjadi perundungan sobat Bana. Kita memang gak sedang melarang orang bercanda karena humor itu penting, tapi candaan memang ada batasnya gitu. Silakan deh bagi tanggapan atau komennya di sini, Dina tungguin ya di 0856345454545. Bisa lewat medsosnya Bahana, di chatroom, di radio visualnya Bahana juga bisa banget. Silakan kita tunggu di sini sampai jam 8 malam ya di Ngopi Santai.
2: Di era yang jauh dari kedamaian ini, terdapat dua klan yang saling berseteru, yaitu klan Kala dan klan Shalom. Dari waktu ke waktu, mereka saling memburu, berjuang untuk mempertahankan kehormatan klannya. Namun, di antara pertikaian itu, ada kisah cinta bersemi antara Din, pemimpin klan Shalom, dengan Frey, anak dari pemimpin klan Kala, yang membuat situasi semakin sulit.

tahun ini kita akan menyaksikan sebuah pertarungan Klan Sago dan Klan Kala. Kedua klan ini telah bersepakat untuk menyelesaikan konflik mereka dengan sebuah pertarungan. Klan yang memenangkan pertarungan ini akan menjadi penguasa tanah ini.

kamu akan mempertaruhkan apapun demi kehormatan keluarga. Ladies and gentlemen, mari kita sambut

0: kita pergi meninggalkan klien kita. Kita jauhin semua konflik yang ada. Atau kamu datang menerima tantangan ayahku dan memenangkan pertarungan tersebut.
1: Ini demi kehormatan klienmu, Frey. Bawa pria itu kemari. Atau kau takkan lagi melihat ibu dan adikku selamanya.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa.
2: Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh, rahasianya apa ya?
1: Pengen tahu.
0: Iya, please dong tanyain, kan kamu udah soiban lama sama dia.
1: Usah tanya, aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed, tapi Abeng promonya di radio.
0: Radio?
1: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
2: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
3: 104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, kalau beberapa waktu lalu kita mengalami, beberapa tempat mengalami pemadaman bergilir gitu ya, dan sempat bikin heboh. Nah, kali ini Sobat Bana menimpa Batam juga ternyata. Batam mati lampu gitu. Dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia, Sobat Bana ini bakal berkoordinasi dengan PT PLN untuk mengecek gangguan pemadaman listrik yang terjadi di Batam, Kepulauan Riau hari Senin hari ini ya, di 12 Oktober. Bahlil yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi ini, Sobat Bana, bakal memeriksa kondisi kelistrikan di Batam melalui koordinasi dengan PLN gitu. Pemadaman listrik sendiri di sana sudah terjadi mulai jam 6.30 ya. Sejumlah wilayah yang terdampak diantaranya ada Kecamatan Batam Kota, kemudian Bangkong, Sagulung, Sekupang, dan hingga tadi sekitar jam 12. Gedung DPRD Batam dan kantor wali kota Batam ini masih mengalami pemadaman dan mengandalkan genset sebagai sumber energi alternatif gitu. Di jam 13 atau jam 1 siang, Sobat Bana, pemulihan pasokan listrik ini sudah dilakukan secara bertahap. Dan pemulihan memang diprioritaskan pada objek-objek vital, juga fasilitas pelayanan publik gitu. Yang pasti pemulihan ini dilakukan secara bertahap gitu ya, dengan memberikan perhatian khusus pada pasokan listrik untuk objek vital dan fasilitas pelayanan publik seperti bandara, rumah sakit, pelabuhan, dan fasilitas strategis lain gitu. Sampai yang menjadi fokus utama PLN saat ini adalah memulihkan sistem kelistrikan dan juga menormalkan pasokan listrik di seluruh jaringan. Untuk penyebabnya belum diketahui ini Sobat Bana, tapi saat ini lagi diprioritaskan untuk recovery sistem dahulu gitu ya, dan penormalan listrik seluruh jaringan. Oke. Baik, kita ini kasih kesempatan yang banyak loh buat kamu yang pengin ngobrolin topik kita hari ini, Sobat Bana. Bercanda bisa menjadi perundungan, gimana menurut kamu? Ya Sobat Bana, kita memang gak bisa melarang orang itu untuk bercanda ya, karena humor itu kan memang penting, biar gak stres, biar suasananya juga cair, membuat hubungan itu juga bisa lebih akrab gitu. Tapi kita juga perlu belajar dong, kalau tidak semua hal pantas untuk jadi bahan candaan, untuk jadi bahan tertawaan gitu loh. Nah Sobat Bana, ini mungkin yang paling dekat aja gitu, di sekolah ya. Ini juga banyak kasus yang terjadi kemarin, baru-baru ini kasus perundungan. Kalau candaannya berlebihan kan bisa jadi itu kasus perundungan kan. Nah ini juga terjadi di salah satu SD di Pemalang gitu Sobat Bana, terjadi perundungan yang akhirnya mengakibatkan sang anak ini meninggal dunia. Dan mungkin kita pernah juga melihat seorang siswa yang selalu dipanggil dengan julukan-julukan tertentu gitu. Hai gendut, hai hitam, hai kriwil gitu, kadang-kadang kayak gitu ya. Hai preman, kadang-kadang malah kayak gitu. Nah, julukan-julukan tertentu gitu di lingkungan pertemanan ada nih yang dijadikan bahan lelucon karena apa ya, karena memang dia mungkin tubuhnya memang dianggap gemuk atau terlalu kurus gitu. Di tempat kerja ada pegawai yang terus menerus ditertawakan karena mungkin dianggap kurang pintar atau tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi seperti itu. Bahkan di grup WhatsApp atau media sosial seseorang itu, Sobat Bana, ini loh, menjadi bahan olok-olok hanya karena mungkin dia upload satu foto, satu kesalahan, atau satu komentar, langsung mendapat hujatan yang bertubi-tubi seperti itu ya. Ya awalnya mungkin hanya satu orang yang memulai, kemudian yang lain ikut tertawa. Lama-kelamaan ejekan itu menjadi sebuah kebiasaan, dan orang yang menjadi sasaran itu akhirnya merasa gak nyaman, tetapi takut untuk mengungkapkan karena khawatir dianggap nggak bisa bergaul, dianggap terlalu baper gitu ya. Nah, disinilah kita perlu berhenti sejenak, Sobat Bana, dan bertanya apakah kita benar-benar sedang bercanda atau justru sedang menikmati penderitaan orang lain. Ada perbedaan loh antara candaan yang dinikmati bersama dan candaan yang menjadikan salah satu orang itu sebagai sasarannya ya. Karena kalau semua orang itu tertawa bersama, termasuk orang yang menjadi bahan candaan, dan gak ada yang merasa direndahin gitu, suasananya mungkin memang menyenangkan, Sobat Bana. Tapi kalau satu orang ini terus menerus menjadi sasaran, kemudian dia menjadi tertekan dan gak berdaya untuk menghentikan candaan itu, nah kita perlu lebih serius lagi untuk melihat situasinya. Oke, Sobat Bana, sekali lagi kita tunggu di sini. Silakan bisa share di 0856345445, bisa lewat medsosnya Bana, di chat room di radio visualnya Bana, di aplikasi Express Radio juga bisa banget ya. Candaan bisa berubah menjadi perundungan. Nah, itu dia, kita tunggu tanggapan kamu di sini di Ngopi Santai.

0: Philippines News.
1: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana BGN Era Dadan ini membeli 19.269 motor listrik, tetapi ada 5.585 yang tidak ada baterainya. Sobat Bana, Kejaksaan Agung mengungkap Badan Gizi Nasional BGN Era Dadan Hindayana membeli sebanyak 19.269 unit motor listrik. Dan dari jumlah ini, Sobat Bana, 5.585 unit tidak dilengkapi dengan baterai. Sobat Bana, 5.355 unit motor listrik jenis trail dan 230 unit motor listrik jenis skuter atau bebek dilaporkan tidak dilengkapi dengan baterai. Ini disampaikan Anang Sobat Bana saat Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna saat menjelaskan duduk perkara kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG dalam klaster pengadaan motor listrik. Anang mengatakan motor-motor itu juga tidak dilengkapi dengan legalitas kendaraan dinas sehingga tidak bisa dicatat sebagai aset negara. Sobat Bana, demikian Fresh News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Fresh News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
5: Saya Ninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
6: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
7: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
8: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
9: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
10: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
11: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
12: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
13: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
14: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
15: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
16: Seantero Indonesia masih dengar radio.
17: Ayo dengar radio kapan saja, di mana saja.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Gak semua candaan yang menyakitkan itu otomatis memenuhi seluruh kriteria perundungan sebenarnya ya. Tapi candaan yang menghina ini tetap bisa menyakiti dan harus dihentikan dong. Terlebih-lebih kalau dilakukan berulang kali dan juga ini apa namanya disertai dengan ketimpangan kekuatan gitu, Sobat Bahana. Okay. Kalau menurut kamu candaan bisa berubah menjadi perundungan itu seperti apa sih gitu ya, silakan deh bisa di 085634545 bisa lewat medsosnya Bahana, bisa di chatroom di radio visualnya Bahana. Ini silakan yang mau pengin yang pengin berbagi tanggapan atau komentarnya. Halo, selamat pagi dulu nih, ada Nisa. Di grup kelas itu kadang-kadang foto temen diedit jadi meme lalu dikirim terus-menerus, katanya sih lucu. Padahal yang difoto itu kan bisa aja malu. Nah itu ya bener sih menurut Nisa. Jangan mengunggah atau menyebarkan foto seseorang untuk membuat dia jadi malu memperlakukannya tanpa persetujuan yang bersangkutan dong. Kalau udah terlanjur, hentikan penyebaran dan bantu melaporkan konten itu, karena ini sudah mulai masuk bully nih ya gitu. Oke, terima kasih juga Mas Bayu. Kadang memang ada teman yang gampang tersinggung sih, tapi kalau menurut aku ya, kalau dia udah bilang gak suka ya, yang bercanda harusnya bisa menghargai itu dong ya, begitu. Setuju sih sama Mas Bayu gitu. Kalau kita itu gak harus kita itu tidak harus selalu memiliki kepekaan yang sama gitu kan. Tiap orang itu kepekaannya tuh beda-beda gitu loh Sobat Bahana. Nah justru dengan mendengarkan kita tuh bisa memahami batasan orang lain tuh seperti apa. Jadi kita tetap bisa menghormati satu sama lain seperti itu.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Mengapa sih persoalan bercanda yang kelewatan itu perlu kita obrolin dengan serius? Karena perundungan itu Sobat Bahana bukan sekedar persoalan anak yang saling mengejek saja ya. Ini berkaitan juga dengan rasa aman, kemudian kesehatan mental, kesehatan psikologis, hubungan sosial, juga kenyamanan seseorang ketika belajar ataupun juga beraktivitas gitu. Dan berdasarkan data dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia KPAI di tahun 2024 Sobat Bahana, ada 85 aduan anak korban perundungan di satuan pendidikan ya. Dan ini menjadi pengingat kalau perundungan di lingkungan pendidikan itu masih sangat membutuhkan perhatian gitu. Dan kita juga perlu memahami kalau data pengaduan bukanlah

keseluruhan jumlah kejadian, karena bisa jadi sobat Bahana anak yang mengalami perundungan tetapi tidak berani bercerita kepada orang tua atau pihak yang berwenang ini jauh lebih banyak jumlahnya, masih lebih jauh lebih banyak kasus-kasus perundungan yang tidak terungkap ke permukaan gitu. Dan menurut penjelasan Lembaga Kesehatan Masyarakat Amerika Serikat, Sobat Bahana, CDC, perundungan umumnya ini melibatkan perilaku yang agresif yang tidak diinginkan, kemudian ketimpangan kekuatan, serta tindakan yang terjadi berulang kali dan sangat mungkin terulang, yang bentuknya ini bisa berupa ejekan, kemudian kekerasan fisik, penyebaran rumor, pengucilan sosial, hingga tindakan-tindakan melalui teknologi digital. Kita masih tunggu nih opini atau pendapat kamu. Kita berlanjut lagi nanti ya di sesi yang kedua atau terakhir di Ngopi Santai edisi hari ini Senin di 12 Oktober.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Kemendagri buka suara soal gaji ASN lewat Kopdes. Sobat Bana, Kementerian Dalam Negeri Kemendagri ini buka suara menanggapi upaya penyaluran usulan penyaluran gaji aparatur sipil negara melalui Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih. Sobat Bana, usulan itu masih dalam tahap kajian karena dinilai membutuhkan kesiapan kelembagaan dan perubahan sistem penggajian yang cukup signifikan. Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya menekankan perlunya kesiapan Kopdes Merah Putih sebelum menerapkan skema penyaluran gaji ASN melalui koperasi. Sobat Bana, menurutnya selama ini penyaluran gaji ASN sudah berjalan melalui sejumlah perbankan, termasuk bank-bank yang tergabung dalam himpunan bank milik negara atau Himbara dan Bank Pembangunan Daerah. Sobat Bana, Kementerian Sosial atau Kemenkop sudah berkoordinasi dengan Kemendagri terkait usulan itu. Namun, hingga kini pemerintah masih melakukan kajian secara hati-hati dalam mengambil keputusan. Bima Arya menilai, pengalihan mekanisme pembayaran gaji ASN melalui koperasi bukan persoalan sederhana karena akan berdampak pada perubahan sistem yang cukup besar. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Banner Radio. Kita udah masuk di sesi yang kedua nih Sobat Banner, sesi terakhir ya di Ngopi Santai di si hari ini Senin 12 Oktober. Kita masih tungguin Sobat Banner untuk bisa ikutan kasih tanggapannya, kasih pendapatnya gitu tentang candaan yang bisa berubah menjadi perundungan gitu. Menurut kamu seperti apa sih? Nah, silakan deh bisa di-share di 085634545 bisa lewat medsosnya Banner, di chatroom, di radio visualnya Banner juga bisa banget ya. Kita tunggu di sini sampai jelang jam 8 malam nanti.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare
3: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

Pendengar, Anda pasti tahu bahwa manfaat jalan kaki banyak sekali. Di antaranya dapat menjaga berat badan ideal, mengontrol gula darah, meningkatkan suasana hati atau mengendalikan stres, bantu melancarkan sistem pencernaan, menguatkan tulang otot dan kaki, memelihara kesehatan sendi, meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga kesehatan jantung, dan masih banyak lagi. Ayo, biasakan berjalan kaki setiap hari. Pesan ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Dan tetap dengar radio kapanpun, dimanapun.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker ini mencatat sebanyak 63.789 pekerja yang melaporkan mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK sepanjang Januari sampai September 2026 ya. Dan angka ini menggambarkan tekanan terhadap pasar tenaga kerja nasional di tengah-tengah perubahan kondisi industri saat ini gitu. Nah, sebenarnya berdasarkan data satu data Kemnaker, jumlah ini dihimpun melalui sistem jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP Jawa Barat, dan Jawa Barat gitu. Ini menjadi provinsi dengan laporan PHK terbanyak nih Sobat Bana. Ada 13.044 pekerja atau sekitar 20,45% dari total yang mengalami PHK gitu secara nasional ya. Nah, kemudian posisi berikutnya ini ditempati sama Banten dengan 7.733 pekerja. Jawa Timur di peringkat ketiga 6.154 pekerja, kemudian disusul Jawa Tengah 5.585 pekerja dan DKI Jakarta dengan 4.587 pekerja. Sobat Bana, tapi data BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan gambaran yang berbeda nih ya. Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo sebelumnya mengungkapkan data BPJS Ketenagakerjaan yang menunjukkan sebanyak 126.000 pekerja menjadi nonaktif akibat PHK pada periode Juni hingga Mei 2026. Nah, Sobat Bana, kalau menurut Ketua Umum Apindo Sinta Kamdani, ini pada periode yang sama ada 50.000 klaim jaminan hari tua akibat terjadinya PHK ini gitu. Baik, itu sekedar gambaran aja kalau tingkat pengangguran juga semakin bertambah ya per September 2026 ini. Oke, Sobat Bana, kita masih tunggu, masih kasih kesempatan buat Sobat Bana untuk ikut kasih pendapat atau tanggapannya untuk topik hari ini. Menurut kamu, candaan bisa berubah menjadi perundungan itu seperti apa? Kita tungguin ya di 085634545 bisa lewat medsos yang Bahana di di chatroom yang ada di radio visualnya Bahana juga bisa banget. Silakan saja Sobat Bahana untuk memberikan tanggapan atau komennya gitu. Mumpung waktunya juga masih banyak nih ya, sampai di jam 8 malam gitu. Ya deh, yang mungkin udah bisa menikmati suasana santai bareng keluarga setelah seharian juga disibukkan dengan segala aktivitasnya masing-masing. Sekarang tinggal nyantainya, tetap nikmati ngopi spesialnya sampai jam 8 malam nanti.

0: 104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, meskipun Prabowo baru 2 tahun bekerja sebagai presiden, tetapi sejumlah parpol dalam koalisi pemerintah sudah berkomitmen untuk kembali mengusung Prabowo maju pada Pilpres 2029. Gerindra sebagai partai yang dibikin Prabowo jelas sudah mematok tanpa goyah untuk Prabowo 2029. Golkar pun sudah menorehkan komitmen dalam program kerjanya. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Sobat Bana, yang dalam Pilpres 2024 mendukung Anies Baswedan, kini juga siap mendukung Prabowo pada 2029. Menurut Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza, PKB mendukung 100% atau bahkan 1000% sebagai calon presiden 2029 karena dinilai paling layak untuk memimpin Indonesia. PAN juga sama, partai ini setia mengusung Prabowo sejak pemilu 2009 dan berlanjut ke 2029. Waketum FIFA Yoga Mauladi mengatakan sikap itu sudah dinyatakan secara resmi oleh Ketua Umum Zulkifli Hasan pada Rakernas PAN pada tahun 2025. Namun Sobat Bana, ada 2 parpol dalam koalisi Prabowo yang belum memberikan kebulatan tekad untuk mengusung Prabowo 2029, yakni PKS dan Partai Demokrat. Sekjen PKS Muhammad Khalil mengatakan komitmen PKS mendukung pemerintahan hingga 2029, sedangkan urusan pencalonan ke depan ini merupakan ranah dari Majelis Suro PKS. Sedangkan Partai Demokrat mempunyai alasan yang berbeda. Kepala Badan Komunikasi Strategis Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyatakan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono masih fokus bertugas di pemerintahan Presiden Prabowo. Sedangkan Partai Nasdem yang berada di luar koalisi tetapi mendukung pemerintahan Prabowo hingga 2029. Menurut Sekjen Hermawi Taslim, belum menentukan sikap, memilih menunggu tahapan pemilu dimulai. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
1: Flash News.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus! Mau!
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tijus lemon.
5: Kalau aku mau tijus madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Aku lapar.
2: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
3: Asik! Wah!
2: Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak!
6: Mau dong!
5: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya tijus.
2: Mau tijus lagi?
3: Mau!
2: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tijus.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
1: 104,5 FM Bana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.
7: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
0: Halo selamat malam yang sudah kembali gabung di Ngopi Spesial. Masih ada waktu 23 menit lagi nih untuk bisa ikut memberikan tanggapan atau komentarnya ya. Candaan bisa berubah menjadi perundungan, menurut kamu gimana? Atau saat kapan candaan itu berubah menjadi perundungan gitu? Halo Wulan. Wulan, kalau aku kurang setuju kalau bentuk tubuh itu dijadikan paha bahan candaan, body shaming maksudnya ya. Kita gak tahu kan bagaimana perjuangan seseorang menerima dirinya sendiri gitu. Jadi kalau dia bercanda, dari bercanda dengan membawa bentuk tubuh, buat aku itu sudah bully loh gitu. Ya setuju sih sama Wulan, bentuk tubuh bukan ukuran dari nilai seseorang kan. Kita bisa bercanda tapi tanpa menyerang fisik itu dong ya. Oke deh, terima kasih juga buat Wulan yang sudah gabung juga di Ngopi Spesial. Ngopi Spesial di Ngopi Santai hari ini di edisi Senin 12 Oktober.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
0: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
3: Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, beberapa hari terakhir jagat politik dan media sosial Indonesia kembali riuh. Bukan soal harga kebutuhan pokok, bukan pula soal program pemerintah. Kali ini perhatian publik tertuju pada satu persoalan yang sebenarnya sudah lama diperbincangkan. Dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 6 Oktober 2026 membuat isu ini kembali menjadi perbincangan nasional. Lantas sebenarnya apa yang diputuskan MK dan mengapa persoalan ijazah seorang pejabat publik menjadi begitu penting? Saya Lupita Bahana, inilah Tajuk Bahana. Sobat Bahana, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 01 / PHPU / Pres 24 / 2026 menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon. Namun ada bagian pertimbangan mahkamah yang kemudian menjadi sorotan. MK menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang menunjukkan Gibran Raka

Buming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan di luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan Undang-Undang Pemilu.

adalah kalimat yang sama dengan putusan bahwa ijazah tersebut palsu. Begitu pula permohonan yang tidak dapat diterima bukan berarti seluruh pernyataan publik mengenai proses verifikasi dokumen pendidikan otomatis selesai. Justru dari sinilah muncul pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana mekanisme verifikasi persyaratan calon pemimpin negara dilakukan? Seberapa terbuka dokumen yang menjadi dasar keputusan penyelenggara pemilu? Dan bagaimana negara memberikan kepastian ketika muncul keraguan di tengah masyarakat? Wakil Presiden Gibran sendiri menyatakan menghormati seluruh proses di MK dan akan tetap fokus bekerja untuk masyarakat. Ia juga menyatakan bahwa dirinya tidak mungkin melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana apabila tidak lulus SMA atau sederajat. Sobat Buana, persoalan ini semestinya tidak berhenti pada pertarungan antara kelompok yang membela dan kelompok yang mengkritik. Ada

pun harus berhati-hati agar kritik tidak berubah menjadi tuduhan yang belum terbukti. Sobat Bana, pada akhirnya, polemik ijazah wakil presiden bukan hanya berbicara tentang selembar dokumen. Ini berbicara tentang transparansi, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat kepada proses demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan, kita boleh kritis, tetapi mari menempatkan fakta dan hukum sebagai pijakan utama. Karena demokrasi akan semakin dewasa ketika pertanyaan dijawab dengan keterbukaan, bukan dengan kegaduhan. Sobat Bana, saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di ajang Tajuk Bahana. Sebuah sudut pandang dari Radio Bahana FM Ngawi, 104,5 FM, lebih dari sekedar suara. Terima kasih, sampai ketemu di Tajuk selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sempat 4,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Sobat Bahana, Provinsi Jawa Timur hari ini memperingati hari jadi ke-81 ya, di 12 Oktober ini dengan mengusung tema Jatim Unggul Maju Berkelanjutan. Nah, peringatan tahun ini tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial aja, tapi juga berbagai program pelayanan publik, kegiatan sosial, keagamaan, budaya, hingga pemberdayaan ekonomi yang melibatkan masyarakat di 38 kabupaten dan kota, Sobat Bahana. Nah, puncak peringatan hari jadi Jawa Timur ke-81 sendiri ini berlangsung di Gedung Negara Gerahadi Surabaya melalui upacara dipimpin oleh Gubernur Kofifah Indar Parawansa. Kemudian ada juga Wakil Gubernur Emil Elisianto Dardak turut menghadiri juga kegiatan bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, pejabat pemerintahan dan juga masyarakat. Nah, antusiasme warga pun juga sudah terlihat sejak pagi loh, Sobat Bahana. Sejumlah masyarakat ini sudah mengantri sejak jam 5.30 ya untuk mengikuti upacara. Dan sebelumnya sebanyak 500 kuota undangan untuk tahap pertama ini dibuka secara daring pada 9 Oktober, habisannya dalam waktu 31 detik saja. Yang secara keseluruhan pemerintah ini menyediakan 1000 kuota undangan untuk masyarakat umum dalam upacara peringatan hari jadi kabupaten, hari jadi Provinsi Jawa Timur yang ke-81 ya. Baik Sobat Bahana, hanya tersisa waktu ini 10 menit saja di ngopi spesial pagi hari ini, di ngopi santai untuk hari ini di Senin 12 Oktober. Yang masih pengin gabung untuk memberikan tanggapan atau komennya masih ditungguin juga di sini ya. Silakan deh bisa masuk lagi tanggapan atau komennya.

0: adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Bung Anda.
1: Mau jelajahi dunia metaverse? Yuk bongkar infonya di X-Space Visual Radio Now. Live Visual Radio X-Space lagi siaran visual tentang the next internet itu. Klik icon biru visual radio di aplikasi X-Space. Biarkan indera audiovisual Anda menikmati paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xspaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. X-Space Visual Radio.
2: 104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, Lila pamit dulu dari Ngopi Santai untuk edisi hari ini di Senin 12 Oktober. Terima kasih loh untuk kebersamaannya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih.
1: Tepat pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeb toh bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4, RW 3, Karanganyar, Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
2: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
4: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.

0: ngepel. Udah, saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
2: Lebih hemat.
3: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana. Kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare.

0: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas, bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu sendiri?
1: Sehat Bu.
3: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
4: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
4: Iya. Dadah, Ibu.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe laene ngomah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Lho, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Sobat Bahana, tahu nggak sih sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, bersama Lila di Tajuk Bahana, kita akan mengupas lapas bukan tempat kemewahan, menegakkan keadilan dan mengembalikan kepercayaan publik. Sobat Bahana, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh temuan adanya fasilitas mewah di salah satu lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yakni Lapas Cibinong. Temuan itu menimbulkan pertanyaan besar di tengah-tengah masyarakat. Apakah semua warga binaan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan aturan? Lembaga pemasyarakatan sejatinya dibangun sebagai tempat pembinaan, bukan tempat yang menghadirkan kemewahan dan keistimewaan bagi segelintir orang. Di dalam lapas, setiap warga binaan semestinya menjalani hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa adanya perlakuan khusus yang mencederai rasa keadilan. Ketika masyarakat mendengar adanya kamar dengan fasilitas berlebihan, perlengkapan yang tidak semestinya, atau kenyamanan yang jauh berbeda dengan kondisi umum, maka yang dipertaruhkan bukan sekedar persoalan tata kelola lapas. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap penegakan hukum itu. Karena itu, setiap temuan penyimpangan harus ditindaklanjuti secara terbuka, profesional, dan sesuai

0: Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh aparat internal, tetapi juga melalui keterbukaan informasi dan partisipasi publik. Transparansi menjadi salah satu kunci agar penyimpangan bisa dicegah sejak dini. Kita tentu berharap lembaga pemasyarakatan benar-benar menjadi tempat pembinaan yang menjunjung nilai keadilan, kedisiplinan, dan kesetaraan. Tidak boleh ada ruang bagi praktek-praktek yang menimbulkan kesenjangan atau perlakuan istimewa. Keadilan bukan hanya tentang memberikan sanksi, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama di
1: bulan ini. Itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, head stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit rasa terbakar, bahkan susah.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kafes, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
2: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora, toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
5: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.
4: Memabukkan ini.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kafes, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.

0: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
1: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
2: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi,
3: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
2: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Sobat Bahana, tahu nggak sih sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

0: 다음 뮤직비디오 촬영 현장을 보겠습니다.
1: 오 예!

Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Mah, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
0: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
3: Dari Wingsfood.

semakin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan.

0: Ibu tahu aja sih, jenis ekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Carbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya. Nggak seperti Carbol lainnya. Baru Super Soul kemasan Rp4.000.
2: Lebih hemat.
3: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar

Hal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh.

Sobat Bahana, tahu nggak sih sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

0: cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, head stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit rasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh juga ikut terganggu loh sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, bersama Lila di Tajuk Bahana, kita akan mengupas lapas bukan tempat kemewahan, menegakkan keadilan dan mengembalikan kepercayaan publik. Sobat Bahana, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh temuan adanya fasilitas mewah di salah satu lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yakni Lapas Cibinong. Temuan itu menimbulkan pertanyaan besar di tengah-tengah masyarakat. Apakah semua warga binaan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan aturan? Lembaga pemasyarakatan sejatinya dibangun sebagai tempat pembinaan, bukan tempat yang menghadirkan kemewahan dan keistimewaan bagi segelintir orang. Di dalam lapas, setiap warga binaan semestinya menjalani hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa adanya perlakuan khusus yang mencederai rasa keadilan.

0: 9. Ketika masyarakat mendengar adanya kamar dengan fasilitas berlebihan, perlengkapan yang tidak semestinya, atau kenyamanan yang jauh berbeda dengan kondisi umum, maka yang dipertaruhkan bukan sekedar persoalan tata kelola lapas. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap penegakan hukum itu sendiri. Hukum akan dihormati apabila dijalankan secara adil. Sebaliknya, apabila ada kesan aturan bisa dibedakan berdasarkan status, kekuasaan, atau kemampuan tertentu, maka rasa keadilan masyarakat akan terusik. Karena itu, setiap temuan penyimpangan harus ditindaklanjuti secara terbuka, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa pengawasan di lembaga pemasyarakatan harus terus diperkuat. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh aparat internal, tetapi juga melalui keterbukaan informasi dan partisipasi publik. Transparansi menjadi salah satu kunci agar penyimpangan bisa dicegah sejak dini. Kita tentu berharap lembaga pemasyarakatan tidak boleh ada ruang bagi praktek-praktek yang menimbulkan kesenjangan atau perlakuan istimewa yang tidak sesuai aturan. Masyarakat menambahkan sistem hukum yang tegas sekaligus adil. Sebab keadilan bukan hanya tentang memberikan sanksi, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Semoga temuan ini menjadi momentum perbaikan bersama agar lembaga pemasyarakatan kembali pada fungsi utamanya dan agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga. Saya Lila Bana mengajak semua untuk terus menumbuhkan budaya kejujuran, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyatnya. Demikian Tajuk Bahana pekan ini, semoga menjadi renungan dan inspirasi bagi kita semua. Dan sampai jumpa di Tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo yo?
1: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora cek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu digelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise. Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
2: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
3: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
2: Toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
0: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Sobat Mahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

0: Bu, ya. Aku udah tahu mau ngapain. Aku mau ikut ekstra nari. Teman-teman aku juga pada ikut kok.
1: Oh iya?
0: Jadi bulan depan itu ada lombanya. Terus aku mau ikutan.
2: Hai semua.
1: Sarah. Wah, apa ini?
2: Iya, dapat piala lagi dari sekolah. Tahu enggak ini piala apa? Itu juara satu lomba bahasa Inggris. Kayaknya kau banget aku bisa ngalahin sekolah sebelah. Mereka tuh sama aku dari tahun lalu loh.
1: Wah, kamu selalu membanggakan keluarga.
2: Iya, terus tadi itu pas aku final debat, aku bisa ngalahin sekolah.

0: saya.
1: Masa, Mas?
2: Guys, guys, itu Mohan ya?
3: Hai, guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya, bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan.

0: wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course, apalagi sekarang tropical scentnya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Sok Lain Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Sok Lain Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

0: Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.
1: Terima kasih, Anda sudah bergabung di Ngopi Santai.

0: محمد.
1: Terima kasih Anda sudah menikmati Ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridho dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya terdahulu. Mari kita sambut Ramadan.

0: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
1: Radio 4,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hi, hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

101.5 FM Bayana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bayana semuanya. Berjumpa kembali bersama Bila di Selasa pagi ini Sobat Bayana di Ngopi Special edisi tanggal 13 Oktober 2026. Seperti biasa Bila akan nemenin Sobat Bayana semuanya sampai nanti jam 8. Dan gak lupa juga Bila udah nyiapin tema hari ini buat kita obrolin 2 jam ke depan Sobat Bayana. Tapi sebelum itu Bila mau sapa-sapa dulu sama Sobat Bayana semuanya di pagi yang cerah dan sejuk ini Sobat Bayana. Bila tuh ngerasa pagi ini udah sejuk aja Sobat Bayana, gak kayak beberapa hari yang lalu. Bahkan pagi-pagi itu rasanya gerah banget ya. Kalau hari Senin malam, Minggu malam Sobat Bayana, apa kemarinnya lagi ya, itu sempat hujan Sobat Bayana di Ngawi Kota gitu ya, di rata kayaknya di Ngawi Sobat Bayana hujan. Nah itu mungkin juga faktor kenapa dua hari pagi ini Bila tuh siaran rasanya pagi-pagi tuh sejuk banget, gak tahu kenapa gitu ya. Tapi alhamdulillah Sobat Bayana semuanya bikin semangat bangun pagi, juga nambah tantangan gitu ya, adrenalin di pagi-pagi yang sekolah ataupun kerja kayak Bila ini harus bangun pagi dengan menyentuh air gitu Sobat Bayana sebelum berangkat. Nah itu Sobat Bayana yang menjadi tantangannya gitu ya. Belum lagi kalau berangkat Sobat Bayana di jalan tuh anginnya ya ampun dingin banget gitu ya. Nah buat Sobat Bayana semuanya, saran Bila sih pakai jaket ya, walaupun gak sedingin itu, tapi ya jaga-jaga aja gitu Sobat Bayana. Nah Sobat Bayana kembali sama tema hari ini, yaitu temanya masih tentang anak-anak nih Sobat Bayana. Dan

sih dengan perundungan. Nah, perlu diperhatikan banget Sobat Buana yang namanya perundungan gitu ya. Nah, tema hari ini anak-anak tiba-tiba takut sekolah, apakah orang tuanya peka terhadap tanda perundungan gitu ya. Ini dia ciri-cirinya Sobat Buana, anak mulai takut sekolah, malas sekolah, gak mau sekolah. Bisa aja Sobat Buana itu karena di sekolah anak tersebut tuh ada masalah gitu, entah masalah sama temennya atau sama siapa kayak gitu. Nah, kalau kamu Sobat Buana, kalau kamu di posisi sebagai orang tua, saat anak kamu itu tidak mau sekolah ataupun mengalami hal-hal yang bisa dibilang dia takut sekolah, apa yang kamu pikirkan Sobat Buana? Nah, boleh banget di share aja apa yang pendapat kamu, apa yang kamu pikirkan Sobat Buana jika anak itu mulai takut sekolah dan tidak mau sekolah. Nah, boleh banget langsung aja di share di 0856 3454545.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wow.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
5: Yeay, aku juara!
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
8: Dari Wings Food.

0: Yuk, rolling. Action.
1: Lagi-lagi. Roll dong.
2: Iya, tetap roll.
1: Apa gitu? Ada di depan aja ya, lipsingnya di depan ya, ini ya.
2: Di depan.
0: Belum.
1: Sini aja biar dulu karena dia nggak terlalu. Aku bawa aja.
0: Ready.
1: Semarang ya.
0: Pacitan mas.
1: Pacitan ya.
3: Ready.
0: Rolling.
1: Dari depan bim. Dari depan bim. Dari depan banget. Ready.
0: Rolling. Action.
1: Ya, kita suka meeting belakang.
2: Rolling.
1: Lagi. Dari depan lagi.

1.5 FM Bandar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Masih sama Bila Sobat Bana semuanya yang tadi udah spill tema hari ini, juga udah sapa-sapa Sobat Bana semuanya di pagi hari ini. Nah, buat Sobat Bana yang lain yang pagi hari ini akan memulai aktivitas ya gitu ya, akan berangkat kerja atau berangkat sekolah, Bila hati-hati ya Sobat Bana semuanya di jalan, tetap mematuhi peraturan lalu lintas, tetap tertib ya Sobat Bana, karena pagi hari ini pastinya gitu ya jalanan tuh rame Sobat Bana, karena weekday dan yang berangkat kerja biasanya juga kebetulan gitu ya bareng sama yang berangkat sekolah gitu ya, mungkin dari arah sana ada, dari arah sini ada, kayak gitu Sobat Bana. Apalagi kalau di pertigaan dan perempatan, nah itu pasti rame sekali. Jadi Sobat Bana semuanya, Bila berpesan hati-hati di jalan, tetap mematuhi peraturan lalu lintas ya Sobat Bana di pagi yang sejuk ini. Waduh, sejuk banget nih Sobat Bana, bener. Nah Sobat Bana, kembali ke tema hari ini yaitu tentang perundungan dan ciri-cirinya bisa jadi anak jadi takut sekolah, anak jadi malas sekolah, dan yang lainnya. Tapi kamu peka gak sih Sobat Bana kalau menjadi orang tua gitu ya, kenapa tiba-tiba anak kamu itu malas sekolah atau enggak mau disuruh sekolah, ataupun malah kayak orang yang takut kalau dengar kata-kata sekolah gitu ya. Nah, apakah kamu juga akan bertanya Sobat Bana, apa yang kamu lakukan gitu ya kalau kamu melihat hal seperti itu ataupun mengalami hal seperti itu? Apakah kamu akan bertanya atau apakah kamu akan menghubungi pihak sekolah ataupun gurunya untuk memberikan mungkin mediasi atau sosialisasi sedikit gitu ya ke anaknya, atau kamu akan memaksa anak kamu untuk tetap berangkat sekolah? Nah, sebagai orang tua, kamu akan memilih yang mana nih Sobat Bana? Nah, boleh banget share opini dan pendapat kamu, langsung aja di 0856345454545.

1.5 FM Radio Radio Informasi Edukasi dan Hiburan. Nah, Sobat Buana masih bersama Bila di pagi hari ini. Semoga Sobat Buana sehat selalu dan dilancarkan aktivitasnya di pagi hari ini. Nah, boleh banget buat Sobat Buana yang belum beraktivitas gitu ya, boleh banget sambil dengerin Bila di pagi hari ini sambil ngopi ataupun ngambil dan sarapan. Nah, boleh banget komen-komen juga Sobat Buana, menurut kamu, tanggapan kamu gitu ya ketika kamu menjumpai seorang anak yang mungkin mengalami masalah dengan yang namanya dunia persekolahan gitu ya. Nah, itu bisa banget hampir 50% karena perundungan juga Sobat Buana. Nah, kalau kamu mengalami itu dan mengetahui itu, apa yang kamu lakukan nih Sobat Buana? Nah, boleh banget share opini di buat kamu, langsung aja di 0856345454545.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

103.5 FM Buana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Buana, ternyata berakhir sudah sesi pertama bareng Pila di pagi hari ini. Pila akan kembali lagi nanti di sesi kedua. Jadi buat Sobat Buana semua yang mau ngobrol-ngobrol ataupun share opini pendapat kamu, boleh langsung aja nih. Nanti di sejam 7 sampai jam 8 kita akan ngobrol lagi di sesi kedua ya Sobat Buana. Jadi ya punya opini yang mendapat gigi Sobat Buana, ceritain Sobat Pila di pagi hari ini bagaimana pendapat kamu tentang anak yang tidak mau berangkat sekolah ataupun takut dengan sekolah tiba-tiba. Apakah itu orang tua peka terhadap perundungan tersebut ataupun itu karena perundungan atau tidak gitu. Nah sobat-sobat semuanya bisa banget share opini dan pendapat kamu langsung aja di 0856 3454545

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.